0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jogja teman teman kamu, this is Reality Club with Sunny Days teman Pro 2. Satu lagu yang di request sama Shano pagi hari ini yang udah ikutan gabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan thank you loh buat teman Pro 2 yang udah WhatsApp 0811-251-1025 yang udah gabung terus pengen diputerin lagunya pagi hari ini biar makin semangat katanya untuk menjalankan hari Rabu yang super cerah asli. Ini kalau misalnya pagi jam segini udah cerah, prediksi aku kayaknya bakalan cerah seterusnya sampai nanti malam deh. Kayaknya ya. Tapi nanti buat memastikan apakah hari ini bakalan cerah seterusnya atau enggak, nanti aku bakalan update ya informasi perakiran cuaca jam 7:30 pagi barengan sama perakirawan dari BMKG ya. Tapi sebelum itu kita bacain dulu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Bayu di Godean. Hai, selamat pagi Bayu yang tiba-tiba bilang lagi kecewa karena sepak bola Indonesia sekarang lagi mengalami penurunan, padahal sempat hyper banget kemarin. Tapi kita bisa apa selain mendoakan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Yes, kita doakan aja ya. Semoga tim Indonesia di cabang olahraga apapun lah ya, bisa kasih yang terbaik dalam kondisi yang terbaik juga gitu. Kita sebagai penonton hanya bisa mendoakan dan terus support gitu ya. Dan semoga aja setelah ini akan ada kabar baik dari atlet-atlet kita ya. Thank you Bayu udah ikutan gabung. Pengen diputri lagunya Troye Sivan ya, Angel Baby sama Keljo. Ya sudahlah. Oke, aku udah siapin lagunya Keljo sama Troye Sivan ya. Dan terima kasih ada Tri. Hai, selamat pagi Tri, pagi ini udah mulai produktif dari jam 4 pagi. Sama aku juga, aku tadi dari rumah tuh berangkat jam 4:15 terus sampai sini 4:30. Ya setengah 5 kurang 5 menit lah udah mulai produktif juga. Semangat ya buat kita dan buat teman Pro 2 yang sudah memulai aktivitasnya sedari pagi tadi ya. Semoga semuanya lancar, oke? Okay? Lagu yang pengen didengerin sama Tri ada Dua Lipa Levitating sama Blackpink, As If It Your Last. Boleh, nanti aku cariin lagunya buat kamu ya. Thank you buat teman Bro 2 yang udah ikutan gabung sama Vina. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya kamu baru gabung sama aku terus pengen dengerin lagu favorit kamu buat nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan ataupun nemenin kamu yang lagi siap-siap sambil sarapan pagi, boleh kamu tinggal kasih tau ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, bebas. Kamu yang tentuin, aku yang mainin. Aku tungguin ya sampai nanti jam 10 dan kamu tinggal WhatsApp aja lagunya apa ke 0811-251-1025.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 8 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 90%. Kemudian arah angin cenderung dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Aru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Rabu 13 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar di antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di antara 65 hingga 90% dan arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih untuk perakirawan Rahma Fauzia yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Arum yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodware Weekly Hits.

Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi kita Bapak Pro 2. Aduh, kalau lihat media sosial hari ini banyak kabar yang aduh bikin ini ya, naik turun emosi. Kadang kayak gemes pengen ngasih komentar tapi nanti takut kebaca sama yang lain. Mau diem aja tapi ya gemes. Tapi ya setidaknya sih sudah mulai ada klarifikasi sana sini teman Pro 2 ya. Tahu dong apa yang aku maksud? Yes, tentang lomba cerdas cermat kemarin teman Pro 2. Dan akhirnya MPR RI itu menyampaikan permohonan maaf terkait polemik penilaian dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang sempat viral di media sosial, bahkan sampai sekarang sampai netizen tuh benar-benar menguliti satu persatu siapa-siapa saja yang mengutarakan kata-kata yang bikin netizen panas gitu ya. Dan dalam pernyataannya MPR RI mengakui kalau adanya kelalaian dewan juri saat perlombaan berlangsung sampai memicu kontroversi di kalangan peserta dan juga warganet gitu ya. Dan sebagai tindak lanjutnya akhirnya MPR RI ini menonaktifkan Indri Wahyuni dan Diastasita Widya Budi selaku dewan juri serta MC yang bertugas dalam acara kemarin teman Pro 2 ya. Dan langkah ini tuh diambil setelah ramai kritik publik terkait perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta yang dinilai gak adil selama lomba berlangsung. Nah, akhirnya kekesalan netizen terrealisasikan. Atau setidaknya sih beberapa orang yang sempat bikin netizen panas, ya akhirnya MPR RI ambil keputusan untuk menonaktifkan MC serta Indri Wahyuni teman Pro 2 ya sebagai dewan juri. Yes, semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Dan kemarin tuh juga beberapa influencer itu juga memberikan support buat Jessica ya, yang jadi salah satu peserta yang bisa dibilang tegas dan bisa berdiri ketika dia tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu sebenarnya benar tapi disalahkan gitu teman Pro 2. Dan ini jadi pelajaran juga buat kita gitu kali ya. Yes, kalau kata Habib Jafar, kadang yang tua itu suka tidak mau mendengar dan mau kalah gitu. Jadi karena ngerasa aku tuh udah tua, jadi aku tuh selalu benar, padahal ya bisa saja salah gitu kan. Dan ketika salah bilang minta maaf, ya gak ada salahnya juga ya gak sih. Dan ini yang sempat diutarakan sama Habib Jafar.

0: tulangku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner. Ya sudah jam 8 pagi teman Bro 2. Seperti biasa kalau udah jam 8, waktunya Vin ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu jam yang lagu kamu. Dan aku udah siapin 5 lagu teman Bro 2 yang nanti bisa kamu pilih ya. Dari 5 lagu yang udah aku siapin, kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin. Dan nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman Bro 2 bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit, ya. So lagu yang udah aku siapin pagi ini ada Adele with Send My Love, Labrine with Jealous, Mahen Datang Untuk Pergi, Maudie Ayunda, Kau Yang Engkau Cari, Aku Yang Kau Cari, dan Noh Saleh Angin Kencang. Yes, itu dia 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu. Dan teman Bro 2 tinggal tentuin aja lagu mana yang pengen kamu dengerin pagi hari ini ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Aku tungguin di jamu, jam yang lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Untuk 62, bahkan bisa aja film kedua tuh mengungguli film pertama. Ini kayak yang terjadi sama The Devil Wears Prada 2, 62, yang akhirnya resmi mengungguli pendapatan film pertamanya pada 20 tahun lalu. Yes, dengan penayangan kurang lebih, atau bisa dibilang kurang dari 2 minggu, lebih tepatnya 10 hari sejak filmnya rilis tanggal 1 Mei 2026. Wow, ini tuh sama kayak film agak lain teman Pro 2 ya. Kalau agak lain pertama kan dia dapat kurang lebih 9 juta penonton, dan agak lain 2 berhasil 10 juta penonton. Berarti tuh emang orang-orang nungguin banget ya kan. Apalagi buat kamu yang udah nonton The Devil Wears Prada yang pertama, tuh kayak nonton yang kedua berasa kayak flashback lagi, ngeliatin betapa awet mudanya para cast ya kan. Jadi ini adalah info yang aku dapat dari data box office Mojo teman Pro 2, dan The Devil Wears Prada 2 ini mendapatkan perolehan box office global mencapai 431,8 juta US dari budget produksi yang hanya menyentuh 100 juta US teman Pro 2. Jadi boleh dibilang mereka udah balik modal ya kan. Jadi jumlah 10 hari rilis itu lebih besar dari perolehan prequel yang ada di tahun 2006 yang mencapai 326,5 juta secara global tanpa menghitung inflasi ya. Dan gak cuma itu aja, kalau dari catatan box office Mojo, film ini tuh mengalami kenaikan pendapatan di pasar internasional daripada pendahulunya teman Pro 2. Yes, dan yang seru juga ada tambahan 5% juga sih di pasar internasional teman Pro 2 yang datang dari tur promosi eksklusif di kota-kota besar ya, kayak Meksiko, ada Tokyo, Seoul, dan juga Shanghai teman Pro 2. Ini kayak mewakili pasar internasional besar yang akhirnya sih bikin orang-orang juga suka sama film The Devil Wears Prada 2 gitu ya kan. So far gimana teman Pro 2? Kamu udah nonton filmnya atau malah kayak nunggu nanti aja deh? Karena kalau misalnya film lagi box office tuh biasanya banyak yang nonton, jadi kayak nunggu agak reda dulu, boleh habis itu kita gas ya kan. Atau mungkin bisa nonton dulu yang pertama kali ya, mungkin nanti bisa ngerasa nyambung. Walaupun kalau kata beberapa netizen yang udah nonton sih, kalau kamu gak nonton yang The Devil Wears Prada yang pertama juga gak masalah sih. Tapi itu pilihan, mau nonton yang pertama boleh, atau mau nonton langsung yang kedua terus lanjut nonton yang pertama juga hayuk aja, bebaskan. No matter what, no matter what.

Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chapter 2 Hitlist, The Weekly Top 20.

Studio Pro 2 Jogja. Ini tuh salah satu band lokal Yogyakarta. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh di request terus setiap hari di jam-jam request, biar nanti lagunya bisa segera masuk di Chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Well, anyway, buat kamu yang mau ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu masih aku tungguin teman Pro 2. Kamu tinggal tentuin lagu mana yang pengen kamu dengerin pagi hari ini ya. Aku punya Adele, Send My Love, Labyrinth With Jealous, My Hand Datang Untuk Pergi, Maudy Ayunda, Aku Yang Kau Cari, dan Noh Saleh, Angin Kencang. Tentuin tiga lagu mana yang pengen kamu dengerin, nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. Masih ada waktu 6 menit buat kamu tentuin dari sekarang tiga lagu apa yang pengen kamu dengerin di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di jamu, jamnya lagu kamu, yang udah kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin. Caila, thank you banget loh pagi-pagi udah gabung, aku jadi terharu, Cai. Thank you yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Dan yang tadi beberapa sempat nanyain masih ada waktu enggak? Ya, karena udah hampir jam 8.45, udah gak bisa nih guys, karena ini udah detik terakhir ya kan. Jadi kita akan bacain siapa yang ikut gabung dan lagu siapa yang akan aku putarkan, oke? Thank you yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Pagi ini ada Lavenia. Hai, selamat pagi Lavenia. Pengen diputerin lagunya Adele, Send My Love, Labyrinth Jealous, sama Mahen Datang Untuk Pergi. Habis itu ada Tri di Pelayan yang vote lagunya Adele, Maudi sama Noh Saleh. Selanjutnya ada Bayu yang vote lagunya Mahen, Maudi sama No Saleh. Kemudian ada Sania yang pilih lagunya Adele, Maudi sama No Saleh. Selanjutnya ada Shanum vote lagunya Adele di 0811-251-1025. Ada juga ini tadi Dinda pengen diputerin lagunya Maudi Ayunda, Aku Yang Kau Cari. Sama terakhir ada Anwar di Jakal yang milih lagunya Noh Saleh sama Adele. Okay, thank you ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sesuai kesepakatan kita, lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan pagi hari ini ya. Dan aku akan puterin 3 lagu yang paling banyak dipilih. Ada Adele, Send My Love, ada Noh Saleh, Angin Kencang, dan juga Maudi Ayunda, Aku Yang Kau Cari.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

Yogyakarta gitu ya. Dan to be honest, aku pun juga masih mengingatnya sampai sekarang, karena di saat itu aku masih kelas 6 SD dan gak tau kenapa ya, rasa traumanya masih ada sampai sekarang. Dan mungkin itu juga yang dirasakan sama teman Pro 2 yang lain gitu ya. Tapi semoga peringatan atau kejadian 20 tahun lalu itu bisa jadi pelajaran buat kita, biar lebih aware lagi, biar lebih siap menghadapi bencana dalam kurun waktu sewaktu-waktu kita ya. Dan nanti kita akan bahas lebih detailnya teman Pro 2 bersama Sekretaris BBBD Kota Yogyakarta, Bapak Muhammad Agus Marianto SEMSI. Ya, nanti kita akan membahasnya bersama beliau. Dan kalau misalnya kamu pengen ikutan gabung, mau tanya juga boleh, silakan WhatsApp ya ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Dia tuh emang orangnya suka cari muka.
3: Shh, beneran deh. Itu baik kalau ada maunya aja, tahu.
2: Shh, mana kalau pinjem duit balikinnya susah lagi. Lama. Kalau pinjem aja cepet.
3: Shh. Teman Produa, setiap kata yang kamu ucapkan atau kamu posting berdampak pada orang lain. Think before you talk, think before you text. Berkata baik atau diam,

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Jogja, teman terbaik kamu, Vina Movie, anak masih nemenin kamu di Spania. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti tadi aku bilang teman Pro 2, kalau pagi hari ini aku akan ajakin kamu ngobrol. Kita mau ngebahas mengenai 20 tahun bencana gempa bumi di Yogyakarta 27 Mei 2026. Yes, karena sebentar lagi kita akan memperingati mengenang gempa bumi Yogyakarta teman Pro 2. Lebih tepatnya 2 minggu lagi. Dan kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan sama warga Yogyakarta kalau misalnya seandainya tiba-tiba terjadi peristiwa gempa bumi teman Pro 2 ya? Karena kan memang daerah istimewa Yogyakarta dilewati yang namanya lempengan tektonik gitu. Dan untuk membahas lebih detailnya, pagi hari ini aku akan ngobrol bersama Sekretaris BPBD Kota Yogyakarta, ada Bapak Muhammad Agus Marianto SAMSI, yang pagi hari ini sudah tersambung melalui sambungan line telepon. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus pagi hari ini mau direcokin sama saya.
1: Baik Pak, ya.
0: Baik Pak Agus, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik Pak Agus ya. 2 minggu lagi kan boleh dibilang kita akan memperingati yang namanya 20 tahun atau 2 dekade gempa bumi di Yogyakarta. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Yogyakarta itu kan dikenal sebagai wilayah yang punya potensi gempa cukup tinggi ya. Dan mungkin boleh dibagikan ke teman Pro 2 gitu Pak, apa atau ancaman apa saja yang mungkin saat ini paling menjadi perhatian sama teman-teman dari BPBD Kota Yogyakarta Pak Agus?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk warga Kota Yogyakarta.
0: Ya. Baik, Pak Agus.
1: Peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 yang lalu, kita belajar dari bencana membangun kesiapsiagaan bersama. Nah, yang perlu masyarakat Kota Yogyakarta siapkan itu yang pertama bahwasanya informasi terkait dengan gempa bumi pasti ada sumbernya, yaitu dari BMKG. Jadi kami berharap masyarakat Kota Yogyakarta sudah mempunyai aplikasi BMKG ataupun mendengar atau membaca dari WA-WA grup yang terkait dengan kebencanaan. Kami punya WA grup untuk Kampung Tangguh Bencana yang ada di kota, yang tersebar di 169 kampung di Kota Yogyakarta. Itu setiap saat kami memberikan informasi terkait dengan gempa bumi sehingga tidak berat ya kalau hanya melihat atau ya melihat membuka WA grup yang terkait adanya informasi terkait gempa bumi. Untuk sekarang ini gempa bumi yang terjadi setiap saat ini kami tidak kita rasakan karena hanya 1,2 skala Richter atau paling gede itu cuma 2 skala Richter dan itu jaraknya juga jauh sehingga perlu pembelajaran ya. Jadi dari apa yang sudah kita rasakan tahun 20 tahun silam itu menjadi pembelajaran buat kita semuanya bahwasanya apa yang harus kita siapkan itu yang pertama tentang edukasi terkait dengan gempa bumi. Yang kedua, nah ini apakah cek untuk ketahanan bangunan ya, karena yang membuat jiwa melayang itu bukan karena gempa buminya, tapi karena rumah yang kita berada, kita tinggalin itu sudah tahan gempa atau tidak. Nah itu yang perlu disiapkan. Dan tidak ada salahnya ketika dari wilayah baik kecamatan maupun kelurahan mengadakan simulasi gempa bumi Nah, itu juga diikuti. Sehingga kalau kita sudah sering mengadakan simulasi, itu dari sisi percaya dirinya itu tidak tidak bisa bisa muncul gitu ya. Jadi tidak panik. Ya, saya kira hal-hal itu yang mungkin nanti perlu kita siapkan, Mbak.
0: Okay. Berarti kalau untuk sekarang ini sejauh mana Pak untuk perkembangan program edukasi kebencanaan di Kota Yogyakarta buat membangun budaya sadar bencana di masyarakat Pak Agus?
1: Ya, di tahun 2024 kemarin kita sudah selesai, Pak, Mbak, untuk membuat rintisan kampung tangguh bencana, di mana setiap rintisan kampung tangguh bencana itu ada prosesnya, mulai dari peta bencana apa apa saja yang akan terjadi di wilayah tersebut. Jadi kita bisa mengurai apa saja yang akan terjadi di situ. Misalnya di situ di wilayah Kecamatan Umbul Harjo misalnya, itu ada dialiri dua sungai ya, Winongo dan Tobe. Nah, di situ juga disiapkan apakah ada di wilayah sekitar itu akan terjadi bencana untuk misalnya banjir, terus banjir luapan dari sungai. Nah, juga ada gempa bumi, ada juga angin puting beliung. Nah, dari situ tahapan-tahapan itu sampai nanti ada simulasi. Dan biasanya yang kami laksanakan di rintisan kampung tangguh bencana itu adalah simulasi untuk bencana gempa bumi. Sehingga masyarakat itu insya Allah sekarang sudah memahami bencana gempa bumi itu seperti apa. Dan sudah paham ya tuh, Mbak ya. Karena di Kota Yogyakarta ini ada sesar opak yang dekat banget dengan Kota Yogyakarta, di mana itu jaraknya hanya sekitar nggak sampai 10 kilo kalau dari Kota Yogyakarta. Sehingga ini yang berdampaknya sangat besar. Terus bukan ini informasi dari BMKG kan juga sudah memberikan pernyataan kalau kita diberi peringatan untuk ya dengan megatrust. Itu bukan kok menakut-nakuti, tapi kita mengingatkan kembali bahwasanya kita juga pernah alami gempa bumi di tahun 2026, di mana itu skala Richternya cuma 5,9. Nah, kalau untuk megatrust itu bisa sampai 8 skala Richter. Aduh, itu kan juga sangat besar banget, Mbak.
0: Betul, betul.
1: Sehingga mungkin kalau dulu di tahun 2026 dengan 5,9 skala Richter itu hanya wilayah yang terdampak banget itu di wilayah Kota Gede dan Umbul Harjo. Nah, yang ke utara sana sampai Tegal Rejo itu kan nggak begitu terdampak. Nah, ini yang untuk yang megatrust itu karena sekitar 8 skala liter mungkin nggak bisa sampai ke wilayah Sleman sana. Sehingga ini yang perlu kita siap-siapkan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti yang perlu disiap-siagakan adalah dari masyarakatnya dan juga edukasi bagaimana ketika nanti tiba-tiba terjadi gempa bumi, begitu ya, Pak?
1: Ya,
0: Hal apa yang mungkin bisa dilakukan sama teman Pro 2 kalau misalnya terjadi gempa bumi sewaktu-waktu, begitu, Pak?
1: Baik, pertama ini menyiapkan tas bencana gitu ya, Mbak ya. Di mana tas bencana itu harus disiapkan di tempat yang paling mudah diraih, di mana isinya itu kebutuhan-kebutuhan primer. Ada yang intinya dari kebutuhan yang bisa dipakai ketika gempa bumi dan rumahnya banyak yang roboh misalnya begitu ya. Jadi satu pas bencana itu harus disiapkan.
0: Hmm.
1: Kedua, harus melihat atau mendengar atau membaca terkait dengan informasi dari BMKG. Itu yang perlu kita siapkan. Terus yang ketiga, ketika bencana itu terjadi, itu yang harus diselamatkan pun adalah diri kita sendiri, Mbak. Jangan menyelamatkan orang lain. Jadi kita dulu selamat, karena waktu gempa bumi itu kan hanya sebentar ya. Jadi ketika terjadi gempa bumi dengan skala Richter yang besar, itu kita harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Dengan cara, yaitu kalau kita sedang berada di rumah, kita bisa melihat di situ ada meja yang bisa memang kokoh ya, Mbak ya. Nah, di situ kita bisa masuk ke dalam meja tersebut. Nah, setelah nanti selesai gempa buminya, baru kita bisa melihat ke kita bisa menolong yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi, intinya kita harus bisa menyelamatkan diri sendiri dulu. Baru setelah itu kita harus bisa menyelamatkan orang lain ketika kita memang benar-benar tidak mengalami cedera apapun di situ.
0: Oke, baik.
1: Demikian, Pak.
0: Baik. Kalau tadi kan Pak Agus sempat mengatakan kalau di tahun 2006 mungkin banyak beberapa rumah yang roboh karena memang fondasinya tidak kuat begitu. Nah, kalau sekarang ini apakah bangunan di Kota Yogyakarta udah lebih memperhatikan standar tahan gempa dibandingkan tahun 2006, Pak Agus?
1: Ya. Untuk bangunan yang ada di Kota Yogyakarta sudah relatif menggunakan penguatan ya, Pak ya. Ada sistemnya yang menggunakan cor beton ya. Jadi ada tulangan-tulangan. Jadi kalau di Kota Yogyakarta ketika membangun dari pihak Dinas Perizinan kan juga sudah memberikan persyaratan gitu ya, Mbak ya. Di mana persyaratan untuk membangun rumah salah satunya itu harus sesuai dengan ISO-nya tahan gempa. Tahan gempanya kalau di ISO-nya itu 7 skala Richter. Jadi bagaimana caranya bangunan itu dengan guncangan 7 skala Richter itu masih bisa berdiri. Kalau atapnya mungkin atapnya bisa aja roboh ya, tapi bangunan tembok-temboknya itu bisa masih tetap berdiri. Kalau sudah di atas 7, nah itu mungkin bisa semuanya bisa roboh. Intinya dari Dinas Perizinan sudah menyampaikan persyaratan kepada warga Kota Yogyakarta ketika membangun itu harus mensyaratkan bangunan tahan gempa.
0: Oke, baik. Dan terakhir, Pak Agus, apa harapan Bapak terhadap budaya kesiapsiagaan masyarakat Yogyakarta di masa mendatang gitu? Karena memang tadi yang sempat disampaikan Pak Agus, kita memang rawan yang namanya sesar opak dan juga mega thrust. Dan kita nggak pernah tahu kapan gempa bumi itu terjadi. Nah mungkin apa yang harus disiapkan gitu Pak untuk masa mendatang
1: baik
0: nanti?
1: Iya, yang pertama dari warga Kota Yogyakarta harus mengenali wilayah tempat tinggal mereka berada di daerah rawan gempa, itu harus paham. Yang kedua, mengenali lokasi bangunan yang aman. Kedua, ketiga, mengetahui jalur evakuasi. Nah ini di kampung-kampung, ketika kita merintis kampung tangguh bencana sudah ada jalur evakuasi dan titik kumpul darurat. Itu penting. Karena ketika kita mengetahui jalur evakuasinya, itu orang tuh berjalan atau berlarinya ya sesuai dengan jalur evakuasi. Jadi tidak saling tabrak-tabrakan. Ya. Terus yang selanjutnya memahami cara menyelamatkan diri saat gempa. Kalau ada acara simulasi gempa, untuk diikutin. tidak ada salahnya kita mengikuti untuk simulasi itu, jadi sehingga kita bisa memahami bagaimana cara mengantisipasi menyelamatkan diri bagi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, tetap harus membangun budaya gotong royong dan kepedulian terhadap warga sekitar.
0: Baik.
1: Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Agus untuk pagi hari ini. Ini info yang disampaikan
1: Ya.
0: daging banget, Pak. Semoga
1: Selamat.
0: nanti juga bisa bermanfaat buat teman Pro 2 buat lebih aware lagi dan lebih bersiap-siap begitu ya. Kayak tadi Pak Agus juga menyampaikan bahwa siap untuk tas siaga bencananya begitu. Baik,
1: Iya,
0: kalau begitu Pak Agus
1: betul,
0: terima
1: Mbak.
0: kasih banyak buat pagi hari ini. Sehat selalu Pak Agus.
1: Amin, siap,
0: Ya.
1: Mbak Bina, Mbak Bina.
0: Yes.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bapak. Salam buat teman-teman di BPBD Kota Yogyakarta nggih, Pak.
1: Siap.
0: Baik.
1: Baik.
0: Baik, selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2 pembahasan kita bersama Sekretaris BPBD Kota Yogyakarta Bapak Muhammad Agus Marianto SEMSI. Kita tadi membahas mengenai mengenang 20 tahun bencana gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006. Semoga apa yang disampaikan sama Pak Agus bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi perhatian buat kita lebih untuk aware dan juga lebih terus waspada ya. Vina Mufiana masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: country. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif, sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
3: Prodware Weekly Hits.

Jam 10 teman bro 2, itu artinya aku harus pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi teman bro 2, dan habis ini posisi aku bakalan digantikan sama Niken Ayu yang akan nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 6 pagi tadi, dan semoga lagu-lagu enak yang aku mainkan buat kamu menggembirakan hati kamu ya. Have a nice day teman bro 2. Semoga segala aktivitas kamu hari ini berjalan lancar, sehat selalu, dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Dari RRI.co.id, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan semakin frustasi terhadap Iran. Ia juga mempertimbangkan kembali opsi operasi militer yang sebelumnya dihentikan sejak April. Laporan ini di

Bukti bermain judi online atau judol dan pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Adapun Menteri Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol untuk 2025. Artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPKP Sleman mencatat dari total 371 ruas jalan sepanjang 733,67 km di Sleman, sebanyak 12,97 km atau 1,77% jalan di Sleman mengalami rusak berat. Kepala DPUPKP Sleman Sukar Min menjelaskan pada tahun ini pihaknya akan menggelontorkan anggaran sebesar 45 miliar untuk melakukan pembangunan jalan. Targetnya akan menyasar 11 ruas jalan dengan panjang 11,8 km dan jumlah anggaran pembangunan jalan ini meningkat signifikan dibandingkan dengan pembangunan jalan pada tahun lalu yang hanya mencapai 19 miliar untuk 5 ruas jalan. Sukarman juga menambahkan kebanyakan jalan rusak merupakan jalan desa, bahkan menurutnya jalan poros desa sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Untuk itu mulai tahun ini pihaknya akan turut memberikan suntikan dana untuk perbaikan jalan di desa dengan total anggaran mencapai 8,6 miliar. Masing-masing desa mendapatkan 100 juta untuk 86 desa atau kelurahan di Sleman.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, di santai siang barengan sama Nika sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Aku semangat banget hari ini, gak tahu kenapa. Aku juga gak tahu kenapa ya, kayaknya gara-gara tidurnya cukup aja. Padahal merasa tadi malam aku tidur jam 11-an atau jam 12 ya, aku kurang tahu. Maksudnya itu kan termasuk jadwal yang begadang ya. Tapi aku merasa aku tidur cukup dan bangun tuh fresh banget dan semangat gitu kan ya. Kadang tuh tidur jam 10 terus bangun pagi gitu tuh masih merasa kurang. Padahal tidurnya tuh jam 10 teman Pro 2, aku gak tahu ya apakah itu gara-gara kurang gerak gitu kan. Jadi badan tuh gak capek-capek, terus tidurnya gak pules, yang mengakibatkan pagi-pagi tuh gak fresh atau gimana, aku juga kurang ngerti. Tapi tadi malam aku tidur jam 11 atau jam 12, kalau gak salah sih jam 12 malam, yang artinya udah larut malam. Bangun pagi dan fresh banget pagi hari ini teman Pro 2 untuk nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Anyway, aku akan buka Pro 2 hitlist santai siang teman Pro 2. Abis ini aku akan share playlistnya ya. Nanti aku share juga di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja buat teman Pro 2 yang belum masuk, nanti bisa minta Niken untuk dimasukkan ya. Atau kamu juga bisa WhatsApp aja ke Niken minta playlist lengkapnya seperti apa teman Pro 2. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

0: We lit it, we turn to the spot close.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bro2 Hitlist, nemenin kamu barengan sama Niken, teman Bro2 sampai nanti jam 12 siang. Aku sudah share playlist di WhatsApp grupnya Bro2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa masuk nanti teman Bro2 ya. Atau kamu kalau mau minta playlist lengkapnya juga boleh banget, karena biasanya kalau aku yang bacain itu terlalu cepet bacainnya teman Bro2. Tapi gak apa-apa, aku akan tetap bacain teman Bro2 ya. Dari lagu Indonesia, kau bisa request lagunya Afgan, Ku Dengannya Kau Dengan Dia, Vanessa Z featuring Rory Parulian Takkan Terulang, Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang, Pamungkas Kenangan Manis Rizky Febian Malam Rawan, Batas Senja Ketakutanku, Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, David Bayu Segalanya Tuh Kamu, Ziva Magnolia Cukup Hindia Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Dari lagu mancanegara, kamu bisa request lagunya Bruno Mars When I Was Your Man, Alex Warren Find Place to Die, Time Impala featuring Jenny Dracula, Dijo End of Beginning, Maroon 5 Heroin, Westlife Nothing Gonna Change My Love for You, Justin Bieber Beauty and a Beat, Ray with Where's My Husband, Somber, Back to Friends, sama Fifth Harmony, That's My Girl. Teman Bro2, buat kamu yang tertarik untuk dengerin beberapa lagu yang tadi aku sebutkan, kalau misalkan aku bacanya terlalu cepat, nanti kamu WhatsApp aja ke Niken untuk minta playlist lengkapnya supaya bisa baca-baca teman Bro2 ya. WhatsAppnya masih sama, masih Niken tunggu juga sampai nanti jam 12 teman Bro2 di 0811 251 1225 ya.

Kita buka Pro 2 Hitlist santai siang dari teman Pro 2 yang sudah WhatsApp kenikan teman Pro 2. Mau puterin dua lagu yang direquest sama Bayu dulu. Lagunya Bruno Mars, When I Was Your Main, sama Westlife, Nothing Gonna Change My Love For You. Ini juga lagunya direquest sama Kak 3D Player teman Pro 2. Pengen diputerin lagu yang sama ya. Sekalian juga mau diputerin lagunya Alex Warren, Fine Place Today, Justin Bieber, Beauty and the Beast, sama Fifth Harmony, That's My Girl. Jadi 5 lagu ya sudah aku siapkan buat Katri di play-in, buat Bayu juga di godean teman Pro 2. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Bruno Mars, When I Was Your Man.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2, aku puterin lagi lagu-lagu yang dari aku sama teman Pro 2 sudah banyak yang join. Aku putarkan lagunya Pamungkas, Kenangan Manis teman Pro 2. Ini diri ku sama Karini di Pakem, diri ku sama Lara juga, diri ku sama Kevin Aril juga di Condong Catur ya. Terus lagunya Afgan, Ku Dengannya Kau Dengan Dia, ini diri ku sama Karini di Pakem. Terus aku puterin juga lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu, diri ku juga sama Karini, diri ku sama Bayu tadi kurang satu aja ya Bay ya. Sama Kevin Aril di Condong Catur teman Pro 2. Anyway Kevin, ini Kevin request lagunya Bruno Mars tadi udah aku puterin, Justin Bieber juga udah aku puterin nih Kevin, jadi aku cuma bisa muterin lagu yang request sama Kevin 3 lagu aja ya. Lagunya David Bayu, Pamungkas sama Summer Back to Friends ya. Habis ini aku juga mau puterin lagunya Summer Back to Friends teman Pro 2 di request sama Karini dan juga Kevin Aril di Condong Catur. Oke, 4 lagunya udah aku siapin ya. Lagunya Pamungkas, Kenangan Manis, Afgan, Ku Dengannya Kau Dengan Dia, David Bayu, Segalanya Itu Kamu, sama Somewhere Back to Friends sama Pro 2. 4 lagunya udah aku siapin. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Pamungkas, Kenangan Manis.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

selanjutnya untuk nomor 2 yang bakal aku puterin adalah lagunya Ray, Where Is My Husband, direquest sama Karini di Pakem, terus di Joy End of Beginning direquest sama Lara Purnamasari teman berdua, sama satu lagu yang direquest sama Lara, lagunya Ziva Magnolia Cukup teman berdua. Tiga lagu udah aku siapin ya buat Karini. Tadi ketinggalan ada satu lagu yang belum aku puterin ya kak. Terus dari Lara Purnamasari juga sudah aku siapkan tiga lagunya. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Ziva Magnolia Cukup.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang barengan sama Nika sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Mungkin aku akan bacain dulu beberapa playlist yang bisa kamu request. Ini tinggal sisa-sisaan doang teman Pro 2, tapi masih cukup banyak untuk bisa di request ya. Dari lagu Indonesia kamu bisa request lagunya Vanessa Z featuring Rory Parlu yang takkan terulang, Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang, Garis Menyilang, Rizky Febian, Malam Rawan, Batas Senja, Ketakutanku, Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, atau Hindia, Berdansalah. Karir Ini Tak Ada Artinya teman Pro 2. Dari lagu mancanegara ini tinggal dua lagu aja, Tame Impala featuring Jenny, Dracula sama Maroon 5 Heroin teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin beberapa lagu tadi, boleh banget WhatsApp aja ke Diknya di 0811 251 1025 ya.

satu lagu yang direquest sama, waduh ini anonim teman pria dua, kayaknya namanya You. Direquest sama You, pengen diputerin lagunya Dracula, Jenny teman pria dua ya. Satu lagu aja nih, You. Oke, baiklah, abis itu aku juga mau puterin lagunya yang direquest sama Nana Dibantul, teman pria dua. Pengen diputerin lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulan, Takkan Terulang, sama Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menjilang ya. Jadi tiga lagu yang direquest sama Yo sama Nana Dibantul, aku putarkan teman pria dua. Kita mulai dari lagunya Time Impala featuring Jenny Dracula.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Kamu masih dengerin Ika di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tinggal beberapa menit lagi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Jadi buat kamu yang belum request lagu, masih aku tunggu nih teman Pro 2. Tinggal lagunya Rizky Febian, Malam Rawan, Batas Senja Ketakutanku, Arnoa featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Hindia Berdansalah, Karirnya Tak Ada Artinya, sama Maroon 5 Hero yang teman Pro 2. Ini juga aku bawa tadi lagu-lagu yang di request sama Vika di Seturan teman Pro 2. Sepertinya ini playlist terakhir yang bisa aku putarkan ya, karena sudah hampir jam 12 siang, teman Pro 2 tinggal 15 menit lagi. Vika pengen dibuatin lagunya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Terus Batas Senja Ketakutanku, sama Hindia Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya, teman Pro 2. Jadi buat kamu masih tinggal 2 lagu lagi teman Pro 2, semoga nanti cukup juga kalau misalkan kamu mau request lagu itu ya. So, 3 lagu yang di-request sama Vika di Seturan sudah aku siapkan teman Pro 2. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

12 teman Pro 2. Kita cukupkan Pro 2 Hitlist santai siang. Sampai di sini semua lagu-lagunya udah aku puterin, gak ada yang kelewatan teman Pro 2. Habis ini kalau kamu mau request lagu lain boleh banget, WhatsApp-nya ketikin di 0811-2511-025 teman Pro 2. Sekalian habis ini aku juga mau share informasi-informasi terkait dunia kuliner teman Pro 2. Hari ini gak ada dialog membahas hukum dan aku akan share informasi terkait kuliner di siang hari ini sambil nemenin makan siang juga pastinya teman Pro 2. So kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nika di Pro 2 Jogja, teman terbaik.

0: and brown eyes.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Uang gaji habisnya cepet banget sih. Gak pernah nyisa buat nabung.
4: Makanya Rin, aku udah mulai investasi kecil-kecilan nih. Saham. Biar gaji gak cuma numpang lewat, tapi juga berkembang.
3: Investasi saham ya? Duh, takut rugi. Ribet pula.
4: Kata siapa ribet? Sekarang investasi saham gampang banget. Bisa mulai dari 100 ribu aja lewat aplikasi yang terpercaya.
3: Tapi kan saham tuh naik turun. Kalau rugi gimana?
4: Ya, itu resiko wajar. Tapi, kalau investasi di saham yang fundamentalnya bagus, hasilnya lumayan kok. Kuncinya, belajar dan sabar. Ayo mulai investasi.

Kamu masih dengerin ini kan di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kadang-kadang tuh kamu ingat gak sih pas dulu kalau kita kecil, kalau kita lagi makan terus makanannya tuh jatuh ke lantai, kita pasti buru-buru langsung ambil, teman Pro 2, beranggapan kalau 5 detik iya, kita harus cepet-cepet ambil tuh bakterinya belum nempel. Itu anggapan orang tua dulu kali ya, teman Pro 2. Dan ini tuh kebiasaannya juga sudah lama banget dipertanyakan, teman Pro 2. Mereka mungkin mikir bahwa bakteri itu kan butuh waktu ya untuk berpindah ke makanan, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita ambil makanan yang dalam waktu 5 detik itu, teman Pro 2, itu tuh masih bisa layak dimakan karena bakterinya tuh belum nempel, karena dianggapnya tuh masih membutuhkan waktu, teman Pro 2. Tapi dalam sains itu enggak sepenuhnya mendukung anggapan ini, teman Pro 2, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa bakteri itu bisa berpindah hampir seketika saat makanan tuh menyentuh permukaan lantai, teman Pro 2. Prosesnya jauh lebih cepat dari yang dibayangkan, teman Pro 2. Ada studi juga dari Rutgers University di tahun 2016, teman Pro 2, yang menemukan juga bahwa kontaminasi ini bisa terjadi dalam waktu hitungan detik, teman Pro 2. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa jenis makanan dan kondisi permukaan itu juga bisa mempengaruhi jumlah bakteri yang berpindah, teman Pro 2. Artinya kalau kita makanannya yang jatuh itu adalah makanan-makanan yang cenderung lebih lembab gitu ya, dibandingkan yang kering, itu nanti bisa mempercepat perpindahan bakteri dari lantai ke makanan kita, teman Pro 2. Cuman meskipun begitu, waktu juga tetap berperan dalam tingkat kontaminasi si bakteri itu, teman Pro 2. Jadi makin lama makanan itu berada di lantai, makin besar juga nih jumlah bakteri yang nempel, teman Pro 2. Jadi memang durasi itu berpengaruh gitu ya, tapi bukan penentu utama keamanan juga, teman Pro 2. Jadi aturan 5 detik kalau kita bisa cepat-cepat ngambil makanan yang jatuh ke lantai juga tidak bisa dijadikan patokan atau jaminan, teman Pro 2. Makanan yang tetap jatuh nih punya resiko untuk bawa bakteri, punya resiko untuk bawa kuman. Bahkan kalaupun kita ambilnya 5 detik, cepet banget, teman Pro 2 ya. Apalagi resiko ini juga bisa meningkat tergantung kebersihan permukaan tempat makanan kita jatuh, teman Pro 2. So abis ini kalau misalkan ada ibu-ibu yang kadang tuh makanan anaknya tuh jatuh ke lantai, teman Pro 2, kayaknya mending gak usah diambil aja, meskipun ambilnya cepet banget 5 detik, teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

Teman berdua, kadang tuh kalau kita lagi stres, lagi banyak pikiran, kadang tuh menurut kita ada beberapa makanan yang kita anggap sebagai penurun stres teman berdua, atau sebagai pelipur stres gitu ya. Dan saya tuh teman berdua, kadang ada beberapa orang yang suka makan coklat pas lagi stres teman berdua gitu kan ya, yang dianggapnya sebagai pengusir stres teman berdua. Ternyata anggapan ini tuh muncul karena kakao itu mengandung flavonoid teman berdua, yang diketahui bisa mempengaruhi aliran darah ke otak serta berkaitan dengan regulasi suasana hati teman berdua. Beberapa penelitian ini memang menemukan bahwa senyawa dalam kakao ini berpotensi membantu menurunkan respon stres pada kondisi-kondisi tertentu. Cuman efek itu biasanya kelihatan pada pola konsumsi jangka panjang dengan kandungan kakao yang cukup tinggi, bukan dari konsumsi coklat sesekali doang teman berdua. Di sisi lain, banyak banget produk-produk coklat di pasaran yang malah justru mengandung gula yang cukup tinggi teman berdua. Dan kalau misalkan kita bisa mengkonsumsi coklat yang terlalu berlebihan, ini bisa memicu fluktuasi gula darah yang pada sebagian orang ini bisa membuat tubuh tuh malah menjadi gelisah teman berdua. Jadi menyebut coklat sebagai obat stres yang secara instan tuh sebenarnya terlalu menyederhanakan mekanisme yang terjadi dalam tubuh pastinya teman berdua. Ada juga yang biasanya laki-laki teman berdua kadang suka banget minum kopi, ya kan, yang disebut-sebut mampu memperbaiki suasana hati karena kandungan di dalam kafein itu bisa meningkatkan kewaspadaan dan energi teman berdua. Nah, apalagi bagi sebagian orang nih, kalau misalkan minum kopinya tuh pas pagi-pagi gitu ya, emang kayak merasa pemicu semangat sebelum mulai aktivitas teman berdua. Cuma sebenarnya tuh gak ada hubungan antara kopi sama kesehatan mental yang sesederhana itu teman berdua ya. Ada studi dalam jurnal Psychiatry Research tahun 2023 yang sebelumnya juga meneliti hubungan antara konsumsi kopi dengan kesehatan mental, khususnya depresi dan kecemasan teman berdua. Ada jadi menghasilkan hasil yang tidak konsisten mengenai arah hubungan atau asupan harian optimal teman berdua. Jadi memang kafein ini bekerja merancang sistem saraf pusat, dan di sebagian orang efek ini tuh bisa meningkatkan fokus, tapi di orang lain ini justru bisa memicu jantung berdebar, gelisah, sampai memperparah gejala kecemasan kalau dikonsumsinya tuh berlebihan teman berdua. So buat kamu yang nganggap kalau kopi sama coklat itu bisa mengusir stres, ternyata enggak sama sekali teman berdua.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

Sudah jam 1 teman pro 2, jangan lupa makan siang. Kamu makan siangnya apa hari ini teman pro 2? Tadi aku lagi pengen banget makan sop. Karena kayak sop itu adalah makanan favoritku teman pro 2. Jadi seberapa sering makan sop tuh menurutku gak akan bosen-bosen ya. Apalagi sop ayam teman pro 2. Gara-gara kemarin juga perut lagi sakit ya. Terus kayaknya ini butuh asupan sayur. Karena beberapa hari, kayaknya 2 hari atau 3 hari gak pernah makan sayur teman pro 2. Jadi agak terganggu pencernaan ya, jadi kayak harus makan sayur. Alhasil tadi makannya sop teman pro 2. Anyway, ada Tam yang pengen diputer lagunya Virgo, Selamat Tinggal. Nanti aku cari dulu ya Tam, ada atau enggaknya, baru aku puterin buat Tam. Sekalian aku juga mau ngasih tahu teman pro 2, abis ini aku akan share informasi-informasi terkait dunia olahraga teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nike di pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: nyebar, bro.
1: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
0: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
2: Nungguin ya.
3: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

6 untuk memperoleh 2 turnamen voli nasional yang sudah resmi dibuka dengan Wali Kota Magelang Damar Prasetyo di Gor Samapta Magelang Teman Pro 2. Seremoni pembukaan ini dilakukan Damar bersama Ketua Pelaksana SBY Cup 2026 Osi Dermawan. Anyway, Osi ini adalah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Teman Pro 2. Tadi juga hadir Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan ini. Terus turut hadir pula Gubernur Akademi Militer Rano Tilar dan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji, Teman Pro 2. Turnamen ini diikutin sama 8 tim, terus dibagi jadi 2 grup, dan 2 tim terbaik dari masing-masing grup nanti akan lolos ke babak semifinal untuk merebutkan ke tiket ke final, Teman Pro 2. Juara SBY Cup 2006 ini akan mendapatkan hadiah 500 juta rupiah. Terus nanti di runner up itu juga dapat 300 juta rupiah, Teman Pro 2. Di tempat ketiga dapat 200 juta. Terus tim yang kalah di perebutan tempat ketiga juga masih meraih 100 juta rupiah, Teman Pro 2. Ada lagi penghargaan prestisius bagi individu kayak best setter, terus libero, middle blocker, dan nanti akan mendapatkan masing-masing hadiah 10 juta rupiah Teman Pro 2. MPP di SBY Cup 2026 juga nanti akan dapat 25 juta rupiah Teman Pro 2. Pertandingannya kayaknya sudah dimulai hari ini jam 1 siang kalau aku nggak salah, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang di daerah Magelang atau masih mau nonton Teman Pro 2, nanti pertandingannya jam 1 sampai jam 5 kalau aku gak salah, Teman Pro 2. Tiketnya on the spot, nanti bisa beli di sana, Teman Pro 2, di Gor Samapta Magelang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Temu berdua masih ngomongin SBY Cup 2026. Wah, ini hari pertama pertandingan, tiketnya udah diborong sama penikmat voli yang pengen menyaksikan aksi atlet-atlet kenamaan di Gor Samapta Magelang Jawa Tengah, temu berdua. Dan turnamennya itu kan dimulai hari ini teman pro 2 tadi di jam 1 siang ya, berarti hari ini udah mulai pertandingannya. Teman pro 2 mempertemukan Lavani Living Transmedia dengan Perumda Tirta Bagasasi, teman pro 2. Setelah laga pembuka antara Lavani dan PDAM Perumda Tirta Bagasasi, nanti di laga kedua rencananya digelar di jam 3 sore itu antara Sukun Badak dan Ganesha Bumi Karta, teman pro 2. Terus nanti di jam 5 sore bakal tersaji laga PBV Pasundan versus Semarang Bang Jateng, dan partai DPUPR Alip Grobogan versus Surabaya Samator nanti bakal jadi laga penutup di hari ini, teman pro 2. So buat kamu yang tertarik untuk lihat voli atau lagi suka voli, teman pro 2, kamu bisa datang aja ke Gor Samapta Magelang. Bisa beli tiketnya di loket penjualan, itu ada di sisi kiri Gor Samapta, teman pro 2. Nanti dibagi jadi dua kategori, ada reguler sama VIP. Regulernya harganya Rp50.000 dan VIP-nya dijual Rp100.000, teman pro 2. Dan tiket ini berlaku untuk satu hari pertandingan. Jadi kamu bisa beli satu tiket aja untuk menyaksikan 4 pertandingan yang bakal digelar setiap hari, pastinya di Gor Samapta Magelang, teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Prodwe Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodwe Jogja.
3: Nah, ini dia teman Prodwe. Juara kita di Prodwe Indo Hits, 20 Lokal Hits di Prodwe Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

26 kemarin itu kan ada pertandingan Qatar versus Indonesia di lapangan Al Stadion King Abdullah Sports Center Jeddah. Dan karena pertandingan itu, salah satu pemain dari Qatar U17 disanksi AFC karena pas perebutan bola, dia tuh memukul pemain timnas Indonesia U17 dalam Piala Asia U17 2006 Selasa kemarin, teman Pro 2. Dan pemain yang disanksi sama AFC tersebut adalah Amr Mohamed Ezzat, dan dia disanksi larangan bermain dalam 2 pertandingan dan denda sebesar 10 juta rupiah, teman Pro 2. Dan karena sanksi ini juga, Amr ini gak bisa membela Qatar saat nanti melawan Cina di laga terakhir grup B, dan dia juga bakal absen dalam pertandingan Qatar U17 selanjutnya di Piala Dunia U17 2026, teman Pro 2. Tapi terlepas dari itu juga, Indonesia U17 juga memang karena gak lolos nih ke babak perempat final Piala Asia U17 2006, teman Pro 2, itu terjadi tadi malam kalau aku gak salah, Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, teman Pro 2. Dan kekalahan ini juga yang membuat Indonesia jadi juru kunci atau peringkat keempat grup B, karena sejatinya poin Indonesia ini sama dengan Cina dan Qatar, tapi kalah selisih gol head to head, teman Pro 2. Dan selisih gol Indonesia dari 3 pertandingan di grup B ini adalah -3, sedangkan Qatar -2 dan Cina 0, teman Pro 2. Dan karena itu Cina yang lolos ke 8 besar menemani Jepang. Tapi ya, gak apa-apa teman Pro 2 ya, memang yang penting mah yang pengalaman teman Pro 2 ya, supaya juga bisa lebih bagus lagi nanti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan lebih kasihan lagi ini sama salah satu pemain Qatar yang malah disanksi gara-gara perebutan bola sama timnas Indonesia, teman Pro 2, bahkan didenda sebesar 10 juta dan ini malah dia bakal absen 2 pertandingan nanti saat melawan Cina dan di Piala Dunia U17 2006, teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

masih dengerin IKD 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Broadway, selamat siang. Wah, tiba-tiba udah jam 2 aja nih teman Broadway. Abis ini aku mau share informasi terkait dunia entertainment teman Broadway. Kira-kira ada kabar hot news apakah di Indonesia teman Broadway pastinya. So, kali gitu jangan kemana-mana, stay tune terus bersama IKD Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Come

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

inget gak atau kamu tau gak sih tentang yang lagi viral di akhir-akhir ini, baru kemarin sih teman Pro 2, terkait dengan lomba cerdas cermat. Ya kamu pasti udah seliweran banget di FYP kamu teman Pro 2 terkait lomba cerdas cermat ini. Nah ini MPR Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf nih teman Pro 2 atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat nih teman Pro 2. Dan permohonan maaf tersebut diberikan atas kelalaian dewan juri dalam proses penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba yang kemarin lagi rame banget disorot di media sosial teman Pro 2. Dan menanggapi polemik tersebut, panitia pelaksana juga sudah menonaktifkan dewan juri dan juga MC-nya yang terlibat dalam kegiatan lomba cerdas cermat tersebut. MPR RI sih menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda ini harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan keadilan. Pasti juga dengan semangat pembelajaran yang konstruktif teman Pro 2, dan karena itu MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian pastinya, terus juga sistem verifikasi jawaban peserta nanti juga akan seperti apa, dan tata kelola keberatan perlombaan nanti kedepannya lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas teman Pro 2. Baguslah ya kalau misalkan langsung dievaluasi dan langsung bertindak sebagaimana mestinya teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Kamu baru aja dengerin lagunya Agnes Monica, Sebuah Rasa, Teman Pro 2. Kalau ngomongin Agnes Monica tuh, dia bakal memastikan kalau musik terbarunya tuh akan dirilis tahun ini, Teman Pro 2. Dia juga memastikan kalau dia akan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya. Pas wawancara dengan Billboard di Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center Los Angeles Sabtu kemarin, Teman Pro 2, Agnes juga menyebut kalau musik terbarunya tuh mewakili dirinya yang sebenarnya, katanya Teman Pro 2. Terus juga selain musik yang baru, Agnes Mo juga menyebut serial yang dia bintangin baru-baru ini ada Richards Season 4. Ini juga akan tayang juga di tahun ini, Teman Pro 2. Dia terlibat dalam serial tersebut bersama Anggun, dan keduanya diumumkan bergabung di bulan Juni tahun 2025, tahun kemarin, Teman Pro 2. Meskipun ini juga sebenarnya belum tahu ya apakah musik terbaru dari Agnes Mo yang akan rilis bentar lagi nih nanti dalam bentuk single atau album, karena terakhir kayaknya dia ngeluarin album tuh di tahun 2017, Teman Pro 2, udah lama banget ya. Jadi para penggemar nih di media sosial katanya udah gak sabar banget menanti karya terbaru penyanyi asal Indonesia, Agnes Monica ini, Teman Pro 2. Jadi marilah kita tunggu kira-kira Agnes Monica akan ngeluarin album atau single, Teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif, sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodway Weekly Hits.

Tomang Berdua, hari ini ada film baru yang tayang di bioskop serentak di seluruh Indonesia. Tomang Berdua ada film Tumbal Project, ya, yang sudah tayang mulai hari ini. Tomang Berdua ini adalah film horror terbaru produksi di company yang mengangkat kisah menyeramkan mengenai ritual tumbal dalam pembangunan besar. Tomang Berdua ceritanya nanti berpusat ada namanya Yuda yang berusaha mengungkap penyebab kematian ayahnya di area pembangunan jembatan terpencil. Dan bersama dengan ibu dan adiknya, Yuda kemudian menyusup ke perusahaan konstruksi demi mencari fakta sebenarnya mengenai proyek tersebut. Teman berdua, pastinya akan ada gangguan supranatural yang muncul setelah beberapa pekerja konstruksi dikabarkan hilang secara misterius selama proses pembangunan berlangsung. Wah, alur cerita ini tuh pasti terinspirasi dari kepercayaan lama teman berdua tentang pengorbanan manusia demi memperlancar pembangunan infrastruktur tertentu gitu ya. Buat kamu yang tertarik untuk nonton film Tumbal Project teman berdua, hari ini sudah mulai tayang nih di bioskop. Kalau kamu mau nonton boleh banget ya. Hari ini sudah mulai tayang teman berdua.

Sudah hampir jam 3 sore, waktunya Niken pamit dari Santai Siang. Habis ini kamu bisa ditemani sama Gatrisha aja di Sore Ceril, teman Pro 2. Nanti bisa dengerin lagu-lagu enak yang dibuat sama Gatrisha aja di Sore Ceril sampai nanti jam 7 malam ya. So, kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Kita mulai berita pertama dari rri.co.id. Temuan Pro 2 rencana kunjungan Donald Trump ke Beijing untuk bertemu dengan Xi Jinping menjadi sorotan dunia. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan global terkait perang, perdagangan, dan perkembangan kecerdasan buatan. Belansir dari AP News dan The Guardian, Rabu 13 Mei 2026, Trump menyebut Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua negara adidaya dunia. Ia, Amerika Serikat sebagai kekuatan militer terkuat dan Tiongkok berada di posisi kedua. Pertemuan tersebut berlangsung ketika posisi politik Donald Trump di dalam negeri sedang menghadapi tekanan dan situasi itu dipicu perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran serta meningkatnya inflasi akibat konflik di Timur Tengah.

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan sampah di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. Menko Infra menuturkan penegasan itu disampaikan kepala negara dalam rapat terbatas bidang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Dan dalam kesempatan itu, AHY mengatakan bahwa Presiden kembali mengingatkan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Gerakan tersebut merupakan inisiasi kepala negara yang turut prihatin melihat permasalahan penumpukan sampah di sejumlah daerah. Melalui gerakan Indonesia Asri, Menko Infra mempertegas komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menangani persoalan tersebut.

0: Masih dari rri.co.id, Teman Pro 2, Kementerian Sosial mencatat penurunan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM yang menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah berharap bansos dapat dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan data kementeriannya, pada triwulan pertama tahun 2026 ada 11.000 KPM dicoret dari daftar penerima bansos karena terbukti judol. Angka tersebut mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun ini, 75 KPM yang dicoret. Adapun di tahun 2025 ada 600.000 KPM yang dicoret sebagai penerima bansos. Dari jumlah tersebut masih menerima bansos kembali setelah dilakukan reaktivasi dan pendampingan karena mereka dianggap masih membutuhkan. Namun kali ini pemerintah bersikap dengan tegas dengan mencoret secara permanen dari daftar penerima bansos. Artinya mereka tidak akan pernah mendapatkan bansos karena terindikasi judi online.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, teman Pro 2, selamat sore. Ada Gatrisha aja sore hari ini yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Aduh, rame banget nih jalanan di kota Yogyakarta karena besok long weekend banget ya kan. Udah mulai macet loh dari sekarang, tapi mungkin ini juga karena di gedung sebelah nih teman Pro 2 lagi ada acara. Kalau ada yang mungkin datang ke acaranya, apa ya, dari mana ya? Aku belum tanya-tanya. Boleh nih mampir ke studio Pro 2 Jogja. Soalnya deketan banget, bener-bener yang sebelahan gitu loh teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 sore hari ini Gatrisha aja bakal nemenin kamu, dan aku bakal kasih kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request. Dan tentunya juga aku bakalan kasih kamu informasi-informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Nanti di hari Rabu juga tentunya ada program spesial Fun English. Jadi pokoknya kamu tuh gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kue bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tulupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Produa. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.

Ya teman Pro 2, sore-sore begini udah macet aja ya kan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yang memang kalau di Jogja itu kalau pas lagi libur, apalagi libur panjang, aduh macet banget ya teman Pro 2. Nah kalau misal kamu ingin berwisata ke Yogyakarta, bisa banget nih teman Pro 2, kamu bisa mengunjungi pantai-pantai di wilayah Gunung Kidul ataupun juga di wilayah Bantul ataupun juga di daerah Kulon Progo. Nah, kalau biasanya ketika kamu datang ke pantai itu kan cuman kayak ya main air, main pasir gitu ya, ataupun juga makan seafood gitu. Tapi di Pantai Watu Kodok Gunung Kidul Yogyakarta, kamu bisa loh menikmati glamping atau glamorous camping, yang tentunya di sini kamu bisa camping atau nginep di bawah tenda tapi dengan fasilitas yang cukup mewah teman Pro 2. Dan tentunya fasilitasnya pun juga lengkap ya teman Pro 2. Terus juga kamu pun bisa menikmati sajian-sajian khas gitu ya, sambil kamu camping. Jadi kamu tuh gak usah bawa apa-apa gitu ya, karena semua peralatan, semua kebutuhan kamu sudah disediakan oleh pengelola gitu. Dan buat kamu yang mungkin pengen melewatkan waktu di glamping Watu Kodok gitu ya, tenang aja nih teman Pro 2, karena kamu bisa membawa keluarga kamu gitu ya untuk menikmati keindahan pantai dan juga nikmatnya camping gitu ya di pinggir pantai.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya udah pernah datang ke Jogja, entah itu untuk kuliah gitu ya, ataupun juga udah pernah liburan ke Jogja. Nah katanya sih harus balik lagi ke Jogja teman Pro 2, karena tentunya di Jogja itu selain banyak sekali tempat-tempat wisata yang cantik-cantik gitu ya untuk dikunjungi, tentunya banyak tempat-tempat ataupun juga situs-situs sejarah gitu ya yang bisa kita kunjungi, dan juga budaya ataupun juga nilai-nilai tradisional gitu ya yang masih bisa kita nikmati hingga kini. Jadi ya menurut beberapa temen aku yang hidupnya di luar Jogja gitu ya, nah mereka tuh ada tuh beberapa alasan untuk datang lagi ke Jogja. Selain untuk liburan, healing gitu ya, mereka juga ingin menikmati kesenian, budaya yang ada di Yogyakarta ini. Dan baru-baru ini di hari ini nanti malam teman Pro 2 bakalan ada nonton bareng komunitas seni gitu ya di pelataran Mandira Baruga Purawisata. Dan tentunya mereka akan menghadiri pertunjukan legendaris Sendratari Ramayana teman Pro 2. Dan acara ini bukan sekedar menjadi ajang hiburan, tapi juga menjadi ruang silaturahmi bagi komunitas seni sedaerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya antusiasme ini sudah terlihat gitu ya dari kayak promosi-promosi yang sudah dilakukan gitu ya. Terus juga mungkin kelompok-kelompok seni yang memang sudah terkonfirmasi untuk hadir gitu ya. Nah salah satu kelompok yang hadir dengan formasi lengkap adalah komunitas Srikandi Pendopo Dalem. Para anggotanya mengaku antusias gitu ya bisa menyaksikan kembali kemegahan Ramayana di Purawisata. Dan tentunya selain sebagai motivasi dalam berkarya, kegiatan ini juga dianggap sebagai penyegaran mental di tengah padatnya aktivitas rutin komunitas masing-masing. Dan tentunya Purawisata ini menjadi salah satu tempat ikonik gitu ya di Jogja yang punya banyak memori untuk warga daerah istimewa Yogyakarta. Buat kamu yang dulu pas kecil pernah diajakin nonton Ramayana ke sana, ataupun juga pernah nonton pertunjukan dangdut atau konser musik di Purawisata, nah pasti punya kenangan tersendiri kan di sana.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM.

Ya teman Pro 2, tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan tentunya abis ini nanti di jam 4.30 sore gitu ya, aku bakal nemenin kamu dan ajak kamu untuk ngobrol-ngobrol dengan bahasa Inggris tentunya di Fun English, program spesial setiap hari Rabu jam 4:30 sore. Dan tentunya kamu masih bisa request lagu favorit kamu. Langsung aja kamu bisa gabung ke 0811-2511025. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin sore hari ini.

0: WFM, teman terbaik kamu. Good music.
1: Pro 2 Indo Hit, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

Ya teman Pro 2, sore-sore begini kalau misal kamu lagi mau pulang kerja ataupun juga mau pulang dari beraktivitas, pokoknya hati-hati aja ya. Emang biasanya kalau jam-jam segini tuh emang jam-jam rawan untuk macet ya di Jogja. Jadi ya udah sabar-sabar aja dulu ya kan. Tapi kalau misal kamu enggak mau terjebak macet gitu ya. Nah, boleh banget nih kamu ya udah stay dulu aja. Nyantai-nyantai dulu aja di kantor ataupun juga di kampus kamu gitu ya. Terus sambil dengerin Pro 2 Jogja. Abis ini aku bakalan ajakin kamu buat seneng-seneng bareng di Fun English. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Sobat Pro 2 pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: It's time for Fun English on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. It's time for Fun English on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dih, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
3: Ketuk aja, Kak. Biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
2: Permisi, masih lama kah?
4: Sabar sih, kalau kebelet pakai aja tuh toilet sebelah.
2: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
4: Tinggal masuk aja, masa nggak bisa?
2: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda, nggak muat dong.
4: Udah nih, pakai deh.
3: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
5: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

0: Ya teman Pro 2, sebelum aku lanjut buat nemenin kamu di sore ceria hari ini, kita dengerin dulu nih satu kabar dari wilayah Jetis, Bantul, di mana di wilayah ini seorang pria paruh baya tega mencuri motor milik tetangganya sendiri. Untuk informasi lengkapnya boleh langsung saja disampaikan oleh rekan Aji. Silakan rekan Aji.
1: Ya, terima kasih rekan Aca. Teman Pro 2, seorang pria berinisial M alias P yang berusia 41 tahun asal Jetis Bantul ini harus mendekam di balik jeruji besi karena kedapatan mencuri motor milik tetangganya sendiri. Dan akibat dari aksi pelaku ini, pemilik kendaraan mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Dan Kapolsek Jetis AKP Sony Yuniawan ini menyatakan bahwa kejadian ini terjadi di tepatnya di Kelurahan Sumber Agung pada 18 April lalu, di mana awalnya ini korban yakni ZR ini pulang ke rumah saat setelah maksud kami setelah membeli makanan dari luar sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia Barat. Dan korban kemudian ini tanpa sadar memarkir motornya di halaman rumah dengan kondisi kunci ini masih tertancap. Dan lalu korban ini masuk ke dalam rumah dan memakan makanan tersebut sembari ini menonton video lewat YouTube. Jadi memang ada unsur kelalaian dari korban sendiri. Dan pada saat makan dan nonton YouTube tersebut ini korban tiba-tiba tertidur hingga keesokan harinya. Dan memang korban juga lupa jika motor bersama kuncinya ini masih berada di luar rumah.
2: Dan keesokan harinya ibu korban akan pergi ke pasar, ternyata dicari motor tersebut sudah tidak ada di tempat. Dan sejak saat itu korban baru tersadar bahwasannya motor tersebut sejak tadi malam tidak dimasukkan ke dalam rumah. Nah, atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Jetis. Kemudian Polsek Jetis menerima laporan dan mengambil langkah-langkah penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi dan melakukan penyelidikan.
1: Dan dapat saya informasikan juga rekan Aca bahwa setelah penyelidikan dari unit reskrim Polsek Jetis ini mengarah semua petunjuk ini mengarah kepada pelaku yang tidak lain adalah tetangga korban sendiri. Meski memang masih dalam satu RT dan bukan dalam jalan yang sama. Dan saat diinterogasi memang pelaku ini mengakui telah menjual motor korban di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan memang kasus ini agak unik ya rekan Aca, di mana tersangka ini sebelumnya pernah bekerja di salah satu rental motor, sehingga setelah mencuri motor korban ini, pelaku ini menjualnya dengan STNK yang dimiliki dulu waktu saat rental. Dan memang dari penerima barang ini sempat curiga, lalu memang motor yang awalnya dihargai seharga 8 juta ini akhirnya hanya dibayar 4 juta karena memang dari STNK, BPKB, dan juga nomor rangka dan nomor mesin ini sudah tidak sama. Dan dari pelaku sendiri sekarang sudah dibawa ke Polsek Jetis dan akan diproses hukum lebih lanjut dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Demikian laporan dari saya, kembali ke Anda rekan Aca.
0: Baik, terima kasih rekan Aji. Selamat kembali bertugas. Dan tentunya belajar dari kasus ini, tentunya kita harus selalu berhati-hati ya teman Pro 2. Kalau habis naik motor harus diparkir dan juga diparkir dengan benar di tempat yang aman gitu ya. Dan jangan lupa cabut kuncinya. Atau kalau misal motor zaman sekarang itu kan udah canggih tuh. Jadi banyak motor yang sekarang tuh udah keyless atau udah gak pakai kunci yang nancep lagi teman Pro 2. Nah kadang-kadang kunci yang kayak kunci mobil itu itu biasanya ditaruh di dashboard motor. Nah itu juga harus diambil teman Pro 2, karena kalau kuncinya di situ ya udah bisa dibawa lari orang ya kan. Jadi harus benar-benar waspada dan tentunya harus tetap berhati-hati.

0: Stay tune on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allahu

Ya sekali lagi Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman perdua yang melaksanakannya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan tausiah sore dari Ustadz Arif Barata dengan judul Malu Sebagai Benteng Iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wallahi junudus samawati wal ard. Wa kanallahu 'aliman hakima. Teman Pro 2 yang berbahagia, dalam satu hadis disebutkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansyari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi teman Pro 2 sekalian, perlu disadari bahwa memiliki rasa malu yang berlebihan dapat menghasilkan dampak negatif, meskipun sebenarnya malu adalah sikap pertengahan. Jika dia terlalu ke kanan, maka akan membentuk rasa minder. Sedangkan jika dia terlalu ke kiri, maka akan menimbulkan rasa gengsi. Minder dan gengsi sama-sama merupakan hal negatif. Supaya malu tidak menimbulkan efek negatif, baik minder maupun gengsi, maka kita perlu memiliki ilmu untuk menjaganya agar tetap sebagai alat kontrol. Rasa malu harus dipelihara dengan baik agar tetap pada koridornya, sehingga tidak menimbulkan rasa minder maupun gengsi. Kita bisa mengimplementasikan dari yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagi sebagian muslim, rasa malu harus dapat membangkitkan potensi diri. Rasa malu hendaknya dapat membangkitkan akal sehat. Rasa malu juga diperlukan agar manusia tidak melakukan hal-hal yang nekat hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka teman Pro 2 sekalian, rasa malu juga dapat membangkitkan keberanian. Di antara contohnya adalah berani untuk mencari dengan mengamalkan ilmu. Dia tidak gengsi jika ada orang yang lebih pintar darinya kemudian menggurunya. Dia juga tidak minder untuk berbagi ilmu kepada siapapun. Maka teman Pro 2 sekalian, di akhir kalimat ini adalah hadis, iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan ini kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun sirna. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah teman Pro 2 sekalian. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Ya teman Pro 2, setelah sholat maghrib, gabung lagi ya barengan sama aku, Gatrisha aja. Karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Kita masih punya waktu 1 jam nih teman Pro 2. Dan tentunya aku masih bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca buat kamu, ya kan? Dan kamu juga bisa request lagu favorit kamu. Dan tentunya untuk malam hari ini kamu juga berkesempatan untuk request gak cuma satu tapi tiga lagu, karena kamu bisa gabung di segmen jamu, jamnya lagu kamu, dimana kamu bisa memilih tiga dari lima lagu yang udah aku siapin. Dan tentunya lima lagu yang udah aku siapin ini bakalan aku kasih tahu kamu setelah ini teman berdua. Tapi langsung aja kayaknya ya, biar kamu tuh punya waktu yang cukup banyak untuk milih-milih gitu ya, lagu mana yang kira-kira pengen kamu dengerin malam hari ini. Aku punya 5 lagu. Yang pertama ada lagunya, ini ada lagunya Tame Impala barengan sama Jenny Dracula. Terus juga ada lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus juga lagunya The Weeknd, One of the Girls. Terus juga abis itu lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan yang terakhir itu adalah lagunya One Ok Rock, Tropical Therapy, teman Pro 2. Dari kelima lagu ini kamu pilih yang mana? Langsung aja kamu gabung di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Langsung aja pilih 3 dari 5 lagu tadi gitu ya. Terus langsung kirimin pilihan kamu ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
4: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang masih pengen request, masih boleh ya. Ini aku mau puterin dulu nih lagu yang udah di request sama Kak Tri di Playen. Tadi aku lupa mau puterin ya kan, karena tadi udah mepet ke Fun English. Terus katanya Kak Tri, ya udah diputerinnya pas abis Fun English aja gitu. Terus aku kelupaan deh, baru keinget. Jadi langsung aja aku puterin nih. Kak Tri katanya pengen dengerin lagunya New Hope Club featuring Dana Paola, Know Me Too Well. Oke, langsung aja aku puterin ya, Katri.

0: to see if you would touch me.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
4: Yang gede itu.
3: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
4: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
4: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman pro 2, satu lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini tuh lagunya sedih banget gak sih? Karena menceritakan tentang seseorang yang sudah berpulang lebih dulu gitu ya kan. Terus kayaknya ada semacam rasa penyesalan gitu. Karena pas seseorang ini masih ada, dia tuh gak pulang-pulang gitu. Tapi setelah dia udah ada uang buat pulang gitu ya, udah beli oleh-oleh juga, ternyata seseorang ini sudah berpulang lebih dulu gitu teman berdua. Sedih banget gitu ya. Dan kayaknya ini juga lagunya tuh sering digunakan untuk postingan-postingan yang emang tentang kesedihan gitu, atau misalnya kehilangan seseorang yang disayang gitu ya kan. Dan ya buat kamu yang suka sama lagu ini, kamu boleh nih request terus-terusan lagu ini di Pro 2 Jogja ya. Dan tentunya aku masih nunggu nih kamu yang mau vote di segmen jamu, jamnya lagu kamu malam hari ini. Boleh langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Kamu pengen dengerin lagu yang mana nih? Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih ya kan. Ada lagunya Tame Impala featuring Jenny, Dracula, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus juga lagunya The Weeknd, One of the Girls, Fizz, Nina, dan juga lagunya One Ok Rock, Tropical Therapy. Kamu pilih yang mana? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke nomor WA Pro 2 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: Untuk kamu teman Pro 2 yang malam hari ini lagi kebingungan menentukan menu makan malam apa yang pengen disantap gitu ya. Apalagi kalau misal kamu tuh lagi capek banget, terus kayak lagi mager gitu ya untuk keluar, terus mungkin cari makan, ngantri dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dulu zaman aku ngekos, sampai sekarang sih sebenarnya, kalau misal pas aku tuh lagi capek, lagi males gitu ya, terus juga kayak lagi lapar tapi kayak males gitu ya. Nah, aku selalu menjatuhkan pilihan menu itu ke sate lontong, teman Pro 2. Apapun itu satenya ya, tapi biasanya sate ayam sih yang dimakan pakai lontong. Dan biasanya kalau dibungkus itu kan biasanya kita harus kayak pakai piring ataupun juga pakai sendok gitu ya untuk makan makanan kita gitu. Cuman kalau pas aku lagi males gitu ya, nah pesen lontong sate gitu ya. Jadi makannya tuh gak usah pakai piring, gak usah pakai sendok gitu ya, tinggal pakai si tusuk satenya aja gitu. Jadi makan lontongnya tuh ditusukin satu-satu pakai si tusuk satenya gitu ya. Terus ya udah, nanti tinggal di buang gitu ya sampahnya tanpa kita harus cuci piring lagi atau cuci sendok lagi gitu. Jadi lumayan lah ya, membantu karena tentunya kalau misal kita lagi malas tuh bener-bener kayak ya malas aja gitu teman Pro 2 ya. Nah, saatnya aku buat baca ini vote yang udah masuk ke 0811 2511025 ya. Ada Aziza di Klaten yang pilih lagunya Pamungkas, terus lagunya Fizz dan juga lagunya The Weeknd gitu ya. Terus juga abis itu ada Kevin Ariel yang pilih lagunya Fizz, lagunya Pamungkas dan juga lagunya One Ok Rock, teman Pro 2. Abis itu ini ada Katri di Playen yang pilih lagunya The Weeknd, lagunya Fizz dan juga lagunya One Ok Rock. Terus Lavernia pilih lagunya The Weeknd, One Ok Rock dan juga lagunya Fizz. Abis itu ada Tiwi di Pacitan yang pilih lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan ya. Terus juga abis itu ada Theo di Magelang yang pilih lagu Nomor 2, 4 dan 5. Terus abis itu Lara dia pilih lagunya Fizz sama The Weeknd ya kan. Abis itu Riri di Klaten pilih Fizz dan juga The Weeknd. Abis itu ada Fuad pilih lagunya Pamungkas, The Weeknd dan juga lagunya Fizz. Terus Karini di Pakem pilih lagunya Tim Impala, Pamungkas dan juga lagunya Fizz. Jadi untuk lagu dengan vote terbanyak itu adalah lagunya Pamungkas, lagunya Fizz dan juga lagunya One Ok Rock, teman Pro 2. Bukan The Weeknd. Cuman selisih satu sih, tapi ya it matters ya. Jadi ya udah, aku abis ini langsung aja bakalan puterin lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Lagu yang terpilih adalah lagunya Fizz, lagunya Pamungkas dan lagunya The Weeknd.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: Jamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now?

Kita mau ya teman pro 2, udah aku puter ini 3 lagu yang udah terpilih di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Cukup panjang ya lagunya karena 4 menitan semua ternyata. Ya udah langsung aja habis ini aku pamitan karena waktunya udah jam 7 malam nih teman pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya ya, dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa nih untuk dengerin Pro 2 Jogja, abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Aca pamit ya, terima kasih atas kebersamaannya, dan selamat malam, bye-bye.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional dan peringatan hari ini manajemen fasilitas Dut Sedunia yang jatuh pada Rabu 13 Mei 2026 ini merupakan momentum yang diperingati di berbagai negara dengan bentuk apresiasi terhadap profesi manajemen fasilitas yang berperan menjaga operasional gedung lingkungan kerja hingga layanan publik tetap berjalan optimal.

0: Lembaga Penyiaran Nasional mulai mempersiapkan penyiaran dan peliputan ajang Piala Dunia 2026 dalam rapat bersama Komisi DPR RI, TVRI, RRI, dan LKBN antara membahas kesiapan teknis maupun penyebaran informasi kepada masyarakat. Ratusan penggiat seni di daerah istimewa Yogyakarta menghadiri kegiatan nonton bareng Sendera Tari Ramayana di kawasan Mandira Baruga Pura Wisata Yogyakarta Rabu malam. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi komunitas seni lintas generasi sekaligus bentuk pelestarian budaya adiluhung Jawa.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajim, kali ini teman Pro 2. Dan tentunya sudah di jam 7 lebih, kali ini kita akan bergabung di MLC ataupun Musik Live Chat bersama dengan Pro 2 Jakarta.

0: Udah ada demo aja nih.
1: Oh, udah demo baru?
2: Demo.
1: Wah, gila.
2: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
1: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
2: Enggak.
1: Iya.
2: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Waduh. Foto mantan.
1: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
2: Iya.
1: Gimana Kak Alisa Cih, tanya sih.
0: Gua
1: takut salah nanya.
2: Kok takut salah nanya?
1: Gak apa-apa, gak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
2: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
2: baru.
1: Single baru.
2: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke.
0: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
2: sebulan
0: bikin berapa lagu
2: ya
0: tuh.
2: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
0: Oke.
2: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu ya.
2: Ada tiernya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
2: Benar. Ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
0: Oh, benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
2: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
1: Oh, iya.
2: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih
0: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
2: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Oke.
2: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung Jawab.
2: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke.
2: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke.
0: Berarti ini adalah single ke-7.
2: Betul.
0: Single ke-7 nih.
2: Gak terasa.
0: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
2: 7 ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
2: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
0: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
0: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
2: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
2: Iya.
0: Wow. Terbukti ya. Produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh, Kak?
2: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
2: 2 sampai 3. Lupa.
1: Okay. 2 sampai 3.
2: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
2: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
0: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Lagi apa? Lagi perhatian sama kita.
2: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
2: Apa iya, tapi judulnya
0: setidaknya aku tidaknya mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
2: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
2: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
2: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
0: Itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
2: Betul.
0: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
2: Iya kayak gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
2: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
1: Iya, bener-bener.
2: Loh mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lo percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
2: Percaya.

0: percaya.
1: Percaya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Yes, gitu kan.
0: Alisa Dira,
2: kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
1: di klip bisa.
2: Di klip ya, di klip ya. Ya. Ini di klip ya, tolong ya. Klip ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja MLC. Gitu.
1: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
2: takut jomplang lagi nanti.
0: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya,
2: betul.
0: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
2: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica. Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Kecil, oh. Ya. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang ngeca Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari
0: ini. Iya, benar. Kirain lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Iya,
0: eta. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga.
2: Ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem?
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur?
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi?
1: Sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah? Atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
1: Wow. Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu ini.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah kelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sedianya aku telah mencoba, pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Kita nanti kan bakal ngobrol-ngobrol lagi di ngobrol 2 barengan sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: MLC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Ya kan, enggak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far. Okay.
1: Dari lirik semua sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Karena
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya, atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman Produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen yang mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Produa FM.
1: Produa FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake kayak, sorry. Nanti kita puterin teman Produa, jadi jangan lupa untuk di request juga di Produa FM seluruh Indonesia. Lagu terbarunya dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV, visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, sama aja, aman aja.
2: Di YouTube. Kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indosamar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba, emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Rati, hai.
1: Katanya keren Ica.
2: Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada kamu ya. hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa bener. Yang
0: mau Bu Yazid.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang lainnya juga ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Set selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
0: Yoke. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: Makan gudeg enak rasanya, rasanya manis bikin jatuh hati. Selamat malam warga Pro 2, waktunya book review nemenin malam ini. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yeay, kali ini teman Pro 2 balik lagi bareng aku Safira Ajeng tentunya di RRI Pro 2 Jogja di 102,5 FM. Dan malam ini edisi Rabu 13 Mei 2026 tentunya kita punya bahasan yang spesial nih teman Pro 2. Spesialnya pakai banget ya, karena mungkin bakal relate sama banyak dari kita kan. Dan kita bakal bedah buku yang judulnya apa nih kira-kira. Judulnya adalah Ternyata Sejak Kecil Aku Hanya Ingin Dicintai. Langsung bareng penulisnya tentunya, selamat malam ada Kak Lena.
1: Halo,
0: oke, selamat malam. Juga ada biasa, seperti biasa, nggak ada ketinggalan ada Mas TP.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Mas TP. Serta ada Mbak Dila Humaira dari Gradient Media Tama.
3: Halo, halo.
0: Oke, dan keberapa Mbak Dila kesini?
3: Udah banyak ya.
0: Berarti saya yang lebih banyak ada nih Mas TP nih ya kan? Ngalahin penyiarnya nih kan? Oke, dan tentunya kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentunya. Nggak tuntas juga sih, nanti kalau tuntas nggak jadi beli bukunya ya kan. Bener. Kita akan spill buku, salah satu buku yang teman Pro 2 bisa saksikan ataupun bisa lihat covernya di official Instagram kita di RRI Pro 2 ataupun di RRI Jogja Official. Teman Pro 2 sudah kita tampilkan juga ya buku covernya. Dan kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan ketiga narasumber kita, mulai dari penulisnya dan juga ada Mas TP, ada Mbak Lina tadi ya penulisnya, kemudian ada Mbak Dila Humaira yang kesempatan kali ini telah hadir di Jogja. Gimana perjalanannya sampai sini tadi?
2: Oh, seru banget.
0: Seru banget ya.
2: Seru banget.
0: Nggak usah di Sherlock, udah hafal kan.
1: Udah sering.
0: Oke, satu buku yang sangat luar biasa.

0: kali ini gebrakan baru lagi nih ya Mbak Lena ya.
1: Betul.
0: Oke, ini buku keberapa sih Mbak Lena?
1: Ini buku ke-6 aku.
0: Buku ke-6 ya? Oke, buku ke-6 di tahun yang ke?
1: 4 menuju 5 ya.
0: 4 menuju 5, ya. Baru tahun ke-4 aja udah 6 buku ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Kali ini Mbak Lena mungkin sedikit spill dulu ya sebelum nanti kita bahas jauh nih. Kira-kira boleh diceritakan sedikit lah ya sebetulnya apa yang menjadi keresahan utama Mbak Lena ini untuk memicu nih lahirnya satu buku yang soft banget ini ya. Dari covernya ternyata sejak kecil aku hanya ingin dicintai. Mau silakan Mbak Lena.
1: Mungkin kalau sederhananya buat teman-teman yang mungkin pernah baca karya-karya aku, itu tuh mengusung banyak keresahan aku kan. Dari buku pertama sampai buku ke-5 kemarin gitu. Jadi di buku ini tuh lebih ke kumpulan dari semuanya, bahwa ternyata tuh dari banyaknya cinta yang aku jalani dan kegagalan dari kemarin-kemarin itu, aku tuh jadi menyadari bahwa kegagalan dalam percintaan aku tuh ternyata bersumber dari keluarga gitu.
0: Okay.
1: Jadi apa yang aku tuangkan di sini tuh lebih ke keresahan dari semua buku aku gitu loh. Lengkapnya tuh di sini kayak gitu.
0: Keresahan-keresahan yang Mbak Lena alami, dan ini istilahnya bukan kompilasi juga ya, tapi apa nih, semacam apakah rangkuman dari buku-buku yang lalu-lalu. Aku juga salah satu penikmat bukunya ya kemarin loh ya.
1: Terima kasih sehari, aku udah lihat.
0: Aku buat story soalnya kayak cocok buat kata-kata hari ini gitu kan. Betul. Isinya. Okay, gitu ya. Kalau Mas Tepe gimana Mas, untuk satu buku yang kali ini diterbitkan dari Gradient, di judulnya ternyata sejak kecil aku hanya ingin dicintai. Gimana nih Mas, kesan pertamanya nih?
2: Ini adalah sebuah buku yang kemudian mungkin akhirnya merangkum semua proses perjalanan Lena ya. Lena di Gradient kan satu, dia menjadi penulis termuda.
0: Termuda.
2: Karena dulu Lena ditemukan di TikTok itu dia masih 16 tahun.
0: Gitu.
2: Dan sekarang di usia 21 tahun dia bisa merilis buku ke-6. Itu pertama. Yang kedua, buku Lena itu sebenarnya berangkat dari isu keluarga. Tetapi dalam proses perjalanannya ternyata Lena itu sekarang menjadi penulis roman nomor 1 di Gradient. Tapi justru di romannya.
0: Luar biasa.
2: Nah, semua proses perjalanan dalam Lena itu kalau ditelusur dalam proses tadi, misalnya isu keluarga itu kan sebenarnya tidak lepas. Misalnya gini, cara orang mencintai itu pasti tidak lepas dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan.
0: Iya.
2: Dan ternyata hampir semua persoalan yang mungkin hari ini rata-rata di Gen Z juga ternyata semuanya berangkat dari apa yang dilihat di isu di keluarga. Dan ternyata itu juga menjadi bagian dari keresahannya Lena. Tetapi selama ini mungkin proses itu hanya dia tuangkan justru dalam hal-hal yang sifatnya mungkin roman ya Lena.
0: Betul. Okay.
2: Tapi belum ketemu titik bagaimana kemudian sebagai muaranya di mana ternyata isu keluarga itu menjadi muara utamanya. Dan ini mungkin akan menjadi sangat lengkap karena tadi kalau di luaran sekarang memang isu-isu tentang keluarga juga rame. Tetapi juga dasar keluarga itu pasti juga mencintai relationship. Nah, buku ini menjawab itu. Sehingga Lena hanya bisa menelusur apa yang salah misalnya dalam proses misalnya selama ini bagaimana dia membangun hubungan. Ternyata bukan persoalan cara dia yang salah gitu. Tetapi mungkin karena tadi ada banyak hal yang belum dia temui gitu. Sehingga dia melakukan pencarian itu dan ketemunya di sini.
0: Okay. Kalau disampaikan tadi kan penulis romans ya.
2: Okay,
0: kalau dilihat-lihat dari buku ini sebetulnya Mbak, apa sih yang ingin disampaikan dari satu buku yang ternyata sejak kecil aku hanya ingin dicintai?
1: Yang pengen aku sampaikan di sini tuh lebih ke mungkin barangkali sejauh ini kan kita apalagi sebagai Gen Z ya. Aku sebagai Gen Z tuh selalu ngerasa salah terus dalam mencintai. Jadi mungkin aku sedikit cerita bahwa dalam hidupku ini aku juga jarang sekali untuk pacaran gitu loh. Tapi sekalinya aku menemukan cinta tuh rasanya salah terus. Aku pernah mencintai orang dengan cara yang aku bisa dan aku mau gitu. Karena aku mikirnya mungkin cara yang aku kasih udah cara yang paling baik. Tapi ternyata aku dikhianati gitu, diselingkuhin. Terus aku ngerasa kayak ternyata cara yang ku kasih itu salah ya untuk mencintai. Akhirnya di orang berikutnya aku ngerasa aku harus memperbaiki ini. Jadi aku tidak mencintai dengan cara yang aku bisa nih. Aku mencintai dengan cara yang dia mau. Biar aku gak diselingkuhin lagi. Tapi ternyata salah juga gitu.
0: Serba salah ya.
1: Nah pada akhirnya aku jadi bertanya-tanya, sebenarnya cara mencintai yang baik itu kayak gimana sih gitu. Dan setelah aku telusuri tadi, benar kata Mas Tepe bahwa mungkin bukan cintanya yang salah, tapi memang mungkin dalam diri aku tuh gak pernah bener-bener tahu cinta itu sebenarnya seperti apa gitu. Karena dari kecil aku gak pernah ngerasain cinta itu dari orang tuaku, dari rumah, aku gak tahu. Nah, yang pengen aku sampaikan di sini tuh mungkin barangkali sejauh ini tuh cintanya bukan cinta yang salah, tapi mungkin diri kita yang belum tahu apa itu cinta sebenarnya.
0: Asik, gitu. Aduh, dalam banget ya. Ternyata dari sebuah kesalahan-kesalahan mencintai itu timbullah ide kreatif gitu ya, Malena ya. Kalau dari Mbak Dila sendiri nih, mulai awalnya di apa namanya naskah ini masuk ke Gradient, ini gimana kesannya nih dari Mbak Dila?
3: Mungkin kalau untuk pertama masih naskah mentahnya ya, aku udah sempat baca juga. itu masih Lena tuh udah tahu mau kemana nih arah tulisannya, tapi dia masih belum menemukan ini baiknya kemana ya, ini mau diarahin kemana, karena kan sebelumnya juga dia penulis yang romans gitu, penulis tentang romans, dan sekarang mau kita gabung ke keluarga gitu, ke inner child, dan itu sebenarnya cukup apa ya, tantangan tersendiri buat Lena sih. Gitu.
2: Tapi begitu baca dirimu nangis ya.
1: Lagi jujur ya. Tadi pagi aku dapat chat dari beliau ini, tiba-tiba ngechat kayak, "Len, bukunya bagus, bikin nangis," katanya gitu.
0: Oke, berarti kalau mau baca ini siapin tisu yang banyak kali ya.
3: Siapin tisu. Karena teman-teman tuh bakal ngerasain gimana hampanya aku sih di sini.
0: Oh gitu.
3: Kerasa banget perjalanannya.
0: Oke, gimana perasaan Balina ketika tadi disampaikan? Saya juga terharu nih ketika Mas TP menyampaikan Balina ini salah satu, nomor satu, bahkan bukan salah satu ya, nomor satu penulis romance. Apa sih yang dirasakan oleh Mbak Alina kali ini?
1: Pastinya senang banget ya, dan terharu banget pastinya. Karena dulu waktu aku pertama jadi penulis itu tahun 2022, buku pertama yang Mbak juga baca yang judulnya Maaf Ternyata Aku Tidak Sekuat Itu. Itu aku gak menemukan titik ledaknya di buku itu. Bahkan di buku kedua pun aku ngerasa kayaknya aku gak layak jadi seorang penulis gitu, karena bukuku ibaratnya gak laku lah gitu. Akhirnya di buku ketiga aku nyoba lagi untuk nulis dengan harapan kayak, ya, bisa deh, kalau ini gagal lagi aku kayaknya berhenti jadi penulis. Tapi di buku ketiga itu, akhirnya buku pertama aku romance tuh tiba-tiba meledak bukunya, penjualannya jadi tinggi gitu. Dan itu yang bikin akhirnya aku jadi penulis nomor satu di romance sampai hari ini gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi harunya kerasa banget, karena perjuangannya dari nol banget istilahnya kayak gitu.
0: Benar-benar, Mas Tepe juga tentunya menemani perjalanannya Mbak Lena tentunya ya. Bagaimana prosesnya ketika, mungkin tahu ya, sejak awalnya Mbak Lena ditemukan tadi kan, ditemukan mungkin melalui trending FYP-nya media sosial, sampai di titik sekarang nih Mbak Lena sampai menjadi nomor satunya penulis romansi, gimana Mas Tepe?
2: Ya, di penerbit pun sebenarnya juga proses bertumbuh dengan penulisnya ya. Artinya kemudian kami juga belajar banyak dari setiap buku, bagaimana kemudian buku itu selalu hadir pada momentum yang tepat. Nah, di buku pertama dan kedua itu tidak terlalu kami perhatikan ya, Len, ya. Artinya kita yang penting, udah yang penting keluar dulu gitu,
0: muncul dulu. Betul. Gitu kan ya.
2: Tetapi begitu belajar banyak dalam proses berjalan, ternyata momentum itu menjadi sesuatu yang cukup penting. Sehingga kolaborasi dengan penerbit pada dasarnya adalah, penerbit adalah dia melakukan riset bagaimana agar setiap karya yang keluar itu bisa menemukan momentumnya. Dan benar, begitu kemudian di 2024 ada satu buku romen di Gradient yang ledak, kita telusur lagi apa yang menyebabkan ini ledak. Ternyata momentum.
0: Momentumnya
2: waktu
0: ya.
2: Waktu itu momentum Valentin. Terus kemudian nanya aku, nyari siapa penulis-penulis yang memang waktu kemarin belum dapat momentumnya, ini saatnya. Aku calling Lena waktunya ya. Dan kemudian nanya buku Aku Kalah Aku Merdekakan terbit, dan ternyata benar. Begitu buku itu lahir di momentum yang tidak begitu jauh dari momentum utamanya, dia masuk dalam pusaran yang cukup besar.
0: Wah, oke.
2: Nah, lahirlah kemudian buku-buku berikutnya. Kemudian Lena menemukan momentum baru. Kalau selama ini mungkin warna Lena itu pantai ya, Len ya. Di buku yang kelima Lena menemukan warna misalnya di gunung, dan ternyata momentumnya sedang di situ lagi, makin gede lagi. Kita jadi belajar banyak. Oh iya, ternyata momentum menjadi sesuatu yang penting. Nah, begitu kami lihat bahwa sekarang momentum isu keluarga juga di film, di podcast, di buku menjadi warna yang cukup kuat. Itu yang menyebabkan ini harus coba dimix. Bagaimana kemudian isu roman dan isu keluarga itu menjadi kekuatan Lena, karena Lena berangkat dari isu keluarga sebenarnya. Tetapi di momentumnya dia dapatnya di roman. Nah, buku ini menjawab itu.
0: Luar biasa, ini memang tempat untuk bertumbuh betul-betul ya Mbak Lena ya. Tapi kalau tadi Mas Tepe juga menyampaikan nih di pantai gitu kan, jujur kalau misalnya aku lihat medsos sih, emang aku lihat medsosnya Mbak Lena tuh udah kayak healing sendiri gitu kan ya. Kayaknya sejuk, enak gitu loh, gak tahu kenapa. Apakah ini juga salah satu yang jadi apa ya istilahnya, mungkin gambaran untuk menginspirasi Mbak Lena juga untuk menulis, ataupun dalam tulisannya itu juga terinspirasi dari sebuah alam ataupun eksplornya Mbak Lena selama ini?
1: Mungkin aku memang suka sekali jalan-jalan anaknya.
0: Okay.
1: Memang gitu. Terus kayak terlepas dari pantai itu memang karena dulu bukan dulu sih. Aku terlahir dari sebuah kota yang ada pantainya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dari kecil aku udah dikenalkan dengan pantai. Makanya saat dewasa ini aku suka banget untuk ke pantai.
0: Daerahnya mana sih kalau tak boleh tahu?
2: Pakai P berarti. Kan pantai.
0: Oh iya, benar. Enggak pakai T. Kan mesti P.
1: Ada di Garut.
0: Ya, di Garut. Oke, oke, oke.
2: Silakan dicari nanti dapat
0: jamu. Enggak ada, Mbak, tempat jamu mungkin istilahnya satu tempat yang menurut Mbak Lena ini tuh jadi tempat yang paling berkesan sehingga Mbak Lena ingin tuliskan itu semua di dalam buku gitu.
1: Sejauh ini semua tempat berkesan buatku sih. Tapi belum ada yang benar-benar aku tuangkan dalam buku ya. Cuman tapi kalau di buku harian aku itu pasti masuk. Jadi setiap aku traveling tuh momen-momen kecil sesederhana aku mungkin ketemu orang asing di tempat itu aku tulis di buku harianku. Cuman di buku di karya sejauh ini belum sih. Mungkin next time ya.
0: Next time harus dong gitu ya. Tapi pernah bercita-cita sebagai seorang penulis, Mbak Lena? Atau memang dulu ingin jadi penyanyi atau penyair gitu? Barangkali ya kan.
1: Sebenarnya aku enggak bercita-cita jadi penulis, tapi sejak SMP aku suka banget nulis quotes. Dulu aku nulis quotes di Facebook. Waktu aku kelas 2 SMP. Aku berharap tulisan itu bisa di-share banyak orang. Kayak sekarang kalau di Instagram tuh
0: story ya
1: kayak? Kayak di-share orang, dipakai,
0: di-post gitu kan ya.
1: Aku tuh pengen si quotes yang aku bikin dipakai orang. Dulu waktu kelas 2 SMP. Tapi ternyata pas aku posting tuh gak ada satupun orang yang nge-like postinganku. Dan kayak, oh ya udah aku juga pupus lah harapanku itu. Akhirnya aku mulai lagi untuk ngonten di Instagram di tahun 2020. Akhirnya sampai hari ini gitu. Dan sebuah cita-cita yang mungkin itu bisa jadi terwujud gitu. Walaupun bukan jadi sebagai penulis ya dulu, tapi sekarang quotes itu bisa jadi buku dan dibaca banyak orang. Menurutku lebih dari mimpi aku waktu SMP sih.
0: Oke, Mbak Lena. Baik, teman Pro 2 dan kita juga menantikan kalian bisa bergabung nantinya di WA kita ataupun di WA kita di 0811-2511-025. Karena kita masih akan berbincang selama 1 jam ke depan bersama dengan 3 narasumber kita yang membahas satu buku yang luar biasa dengan judul Ternyata Sejak Kecil Aku Hanya Ingin Dicintai. Tentunya teman Pro 2, buat kalian yang nanti mau bergabung, jangan lupa bergabung dan kasih pertanyaannya. Saatnya kita mau jeda terlebih dahulu, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, balik lagi tentunya kali ini di Book Review. Masih dengan satu buku yang luar biasa, dan tentunya dengan judul Ternyata Sejak Kecil Aku Hanya Ingin Dicintai. Dan masih bersama kita dengan tiga narasumber, ada Mbak Lena, ada Mas Tepe, dan juga Mbak Dila. Yuk, mana suaranya? Aku berasa healing loh kalau beliau bertiga ini langsung hadir ke studio gitu loh, ya kan. Dan kali ini, wow, ini aku gak nyangka banget ya, sudah ada 100 pertanyaan. 100 pertanyaan. Oke, ada pertanyaan yang sudah masuk kali ini. Satu persatu akan aku bacakan, dan nanti mungkin bisa dijawab satu persatu juga ya. Yang pertama ada Rafa. Ini ada anak SMA pecinta baca gitu kan. Assalamualaikum kak, nama saya Rafa. Kali ini saya punya pertanyaan nih kak tentang novel ini. Membaca judulnya aja ini udah mengerti bahwa cinta itu memang dibutuhkan sejak dalam masa anak-anak, ya kan. Nah, bagian mana sih yang menghubungkan secara gamblang tentang dinamika keluarga dan juga pola asuh yang dialami oleh si tokoh? Mungkin silakan kak Lina, mungkin bisa digamblangkan gitu kan ya.
1: Sebenarnya ketika teman-teman baca bukunya itu sudah sangat jelas ya. Dari awal, karena ini aku bisa
2: bilang alurnya mundur. Karena bagaimana aku yang udah masuk usia 20-an ini baru sadar bahwa oh, sejak kecil aku gak ngerasain cinta gitu. Jadi titik penghubung antara romance dan aku sadar bahwa aku gak dapet cinta dari kecil itu ketika saat dewasa di 20-an ini aku kebingungan soal mencintai gitu. Kayak gimana cara mencintai yang benar, dan cinta tuh kayak gimana sih. Bahkan kemarin terakhir ada temanku yang nanya kayak arti cinta buat aku tuh kayak gimana. Aku malah nanya balik, emang cinta tuh kayak gimana? Aku gak tahu. Karena dari kecil aku gak pernah diajarin dan gak pernah dikasih tahu cinta tuh kayak gimana gitu. Karena di keluarga aku sesederhana untuk ngobrol aja tuh kita enggak. Kita marah diem, seneng diem gitu.
0: Ada lapar apa-apa diem
2: gitu. Iya, makan sih kalau lapar gitu.
0: Makan, iya.
2: Cuma kita gak pernah tahu. Jadi pas aku lihat dari orang tuh, oh ternyata komunikasi tuh mungkin salah satu bagian dari cinta gitu. Dan aku gak dapet itu dari keluarga. Jadi mungkin ketika teman-teman baca tuh akan apa ya, akan ikut ngerasain bagaimana sih tokoh aku kebingungan mencari cinta yang ternyata tuh bersumber dari si anak kecil gitu. Anak kecil yang kebingungan. Jadi pas dewasa ini tuh, ada anak kecil yang sering muncul dalam diri aku. Dan ngerasa kayak apa ya, emang cinta tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kalau ada yang mencintai aku dengan baik tuh aku aneh, karena kok dia baik ya sama aku.
0: Iya, kayak bingung gitu ya.
2: Iya, karena aku nggak dapet itu dari kecil. Kayak kalau ada yang baik tuh aku jadi mempertanyakan, kok orang itu baik, kayak orang itu ada yang maunya
0: ada sesuatu ya, gitu kan ya.
2: Karena sejak kecil aku dapetnya yang kurang baiknya terus. Jadi ketika dapet yang baik tuh kayak aneh deh gitu, dia kenapa, padahal mungkin itu yang terbaik bagi kita kan, cuman karena kita nggak biasa. Karena jadi kita aneh sendiri. Nah itu yang akhirnya aku sadari bahwa rasa aku untuk mencintai nggak dapet tuh ternyata anak kecil aja dalam diri aku nggak tahu cinta tuh kayak gimana sebenarnya gitu.
0: Oke, gitu ya Rafa ya, terima kasih Dek Rafa yang udah gabung kali ini. Dah ini ya, maksudnya penasaran banget tentunya sama buku ini. Kali ini ada Fuad. Selamat malam juga Kak Lena, Kak Dila, dan juga Mas Tepe. Izin tanya nih buat Mas Tepe. Wow, langsung dikasih tembak nih Mas Tepe nih. Mas Tepe udah kayak dangdut banget Mas Tepe. Fuad. Buat Mas Tepe, sejauh ini saya lihat di IG-nya Gradien nih kan, tidak putus-putusnya untuk book tour. Ada dari kota ke kota, dan juga sering juga Mas Tepe itu juga di balik layarnya, ya kan. Nah, selama book tour ini Mas Tepe pernah mendapat insight menarik untuk ide buku-buku selanjutnya gak sih? Atau bahkan pernah menemukan calon penulis baru di book tour tersebut?
3: Iya, gitu. Di book tour sebenarnya merupakan bagian yang, kalau Gradien saya ngerasa itu sebagai bagian yang sangat penting. Karena justru di situ lah kami bisa mendapatkan masukan langsung dari pembaca. Kemudian itu, dan itu benar-benar real. Kan berbeda ya ketika kita hanya memantau di sosial media misalnya gitu ya. Tetapi begitu ketemu langsung itu benar-benar dapat vibes-nya, kita jadi mengetahui persoalannya makin dalam. Isu-isu update yang mungkin kalau di zaman dulu itu kadang tiap kota itu berbeda. Tetapi dengan era informasi yang sekarang sama, ternyata hampir semua titiknya sama. Jadi ketika misalnya isu fatherless rame, oh kenapa? Apakah ini hanya berlaku di kota-kota besar? Ternyata tidak. Dan semakin kami masuk ke dalam, terakhir kami ke Pacitan ya.
2: Betul, kemarin.
3: Jadi kalau di Pacitan, jadi gini, kalau dulu di Buktur itu kadang isunya yang lebih menonjol itu di proses kreatif.
0: Oke, okay, ya.
3: Sekarang ya. Itu justru di isu utamanya.
0: Malah isu utamanya
3: jadi,
0: ya.
3: Bahkan kemarin kita ngomongin, sebenarnya ngomongin Roman ya Lin ya. Yeah. Ngomongin Roman, tetapi karena Lena bercerita dari proses awal kelahiran Roman itu karena berangkat dari isu keluarga. Itu ternyata justru itu menjadi apa ya, kayak semacam warna yang kemudian mereka sendiri itu justru bisa menangis.
0: Oke, okay,
3: itu yang aku ruang-ruang pembaca sekarang menjadi terbuka, dan saya sangat senang karena anak-anak sekarang lebih terbuka ya. Jadi kadang di setiap acara Lena itu, Lena hanya sebenarnya kayak memberikan jembatan mereka untuk bercerita, jembatan mereka untuk mengungkapkan gitu perasaannya
0: ya? Okay, okay.
3: Dan ternyata ruang-ruang itu yang sebenarnya selama ini mampat karena tidak dilatih saja. Nah, itu yang saya menyebabkan, kadang saya bilang dalam setiap buku itu justru itu menjadi energi bagi penerbit, bahwa ini urusannya itu bukan hanya urusan terbit sebuah karya.
0: Iya,
3: tetapi adalah bagaimana dari sebuah buku ternyata banyak orang terselamatkan. Banyak orang hanya terbuka wawasannya, artinya ketika dia tidak punya privilege masih ada loh harapan-harapan di depan.
0: Oke.
3: Dan saya ingat tadi, aku ingat banget Lena itu dulu akunnya itu hanya tulisan hitam.
2: Iya, betul.
3: Tanpa pernah tahu sosok di belakangnya. Aku tuh gak pernah tahu kalau itu di belakangnya.
0: Faceless ya? Oke.
3: Ketika kemudian aku ingat di buku pertama aku tanya, Len, apa kesukaanmu Len? Aku gak tahu sukanya apa. Terus kamu apa yang dilakukannya? Cuma nangis. Tapi begitu dalam proses bertumbuh di buku ketiga, di buku keempat, Lena mulai muncul dengan sosok dirinya. Kemudian dia sudah mulai dengan pede, bahkan mungkin sekarang menjadi public speaking di banyak tempat. Itu kan proses yang bertumbuh yang kemudian seiring dengan apa yang dia lakukan. Dan di buku ini saya pikir orang gak hanya akan melihat dari situ, tapi dia melihat bagaimana proses bertumbuhnya Lena, dan itu berasa. Artinya dari dulu yang tidak berani melakukan sesuatu, bahkan mungkin dulu Lena jalan sendiri ke kota Jogja itu usia 16 caranya.
2: Iya betul.
3: Itu pun masih dalam konteks Lena yang mungkin masih sangat takut-takut. Tetapi begitu saya lihat mungkin satu tahun terakhir Lena ke Lampung sendiri, ke Bali sendiri, melakukan perjalanan sendiri, itu adalah sebuah proses yang ini luar biasa. Karena dia mendapatkan itu karena apa? Ya dia sudah menemukan dirinya sendiri.
0: Betul, okay,
3: itu yang saya pikir menjadi mahal dari sebuah proses yang dilalui.
0: Keren-keren banget loh gitu. Mas TP memang tahu betul ya bagaimana perjalanan Mbak Lena ini sampai luar biasa di titik kali ini ya. Saya malah gak nyangka kalau dulu konten-kontennya faceless semua ya. Sekarang aja kita kan menyaksikan Mbak Lena yang begitu ini ya, powerful untuk menyampaikan kata-kata gitu kan.
3: Dan
0: ya,
3: beruntung Lena mungkin dia berani mengungkapkan dan mewakili keresahan banyak pembaca. Kalau dulu dia tidak mengenal sosial media, mungkin belum tentu ya Lena. Tapi justru dari keberanian dia untuk mengungkapkan keresahan yang awalnya mungkin kayak tekanan bagi dirinya, tapi dia menemukan ruangnya di sosial media, ternyata menemukan banyak pembaca dan membentuk Lena hari ini.
0: Keren kan, kasih applause dong untuk Mbak. Sungguh-sungguh so deep ya kan. Sangat menginspirasi teman-teman tentunya yang kali ini bergabung ya. Dan buat Kak Lena nih, dari beberapa buku yang sudah diterbitkan, adakah yang sampai menjadi rekomendasi bacaan dari psikolog untuk pasiennya dalam menyembuhkan luka lamanya?
2: Oke, sebenarnya aku juga gak begitu pernah ngobrol sama psikolog langsung ya. Jadi aku gak bisa bilang iya atau tidak. Cuman kemarin terakhir di Gradient tuh ada penulis psikolog juga, namanya Mbak Agatha.
0: Oh, Mbak Agatha yang kesini juga ya?
2: Iya, dan tanpa aku minta, Mbak Agatha tuh baca buku aku yang judulnya Aku Kalah, Aku Merindukanmu. Dan dia bikin story, oh akhirnya aku tahu dia baca. Terus pas ketemu, dia bilang kayak tulisanku cukup deep gitu dia bilang. Jadi mungkin kalaupun aku harus merekomendasikan dan itu langsung dari psikolog, mungkin buku yang Aku Kalah, Aku Merindukanmu. Kalau soal romance ya. Tapi kalau misalnya mau mengulik soal luka, dalam arti luka dalam diri kita dan dalam tubuh anak kecil dalam tubuh kita tuh, mungkin aku sangat merekomendasikan yang ini. Karena yang ini tuh aku sampai ke psikiater untuk nulisnya. Jadi selain rekomendasi psikolog, aku tuh nulis buku ini sampai ke psikiater. Karena akhirnya banyak luka dalam diri aku yang muncul. Jadi aku sering
0: terbuka
2: cemas,
0: kembali ya.
2: Cemasnya berkepanjangan, sesak nafas, dan ya sampai gangguan fisik lah. Akhirnya aku ke psikolog dan memang semua itu ya berangkat dari anak kecil. Jadi cemas yang aku rasain sekarang ketika bepergian sendirian atau mungkin ke tempat baru, itu tuh cemas yang aku rasain banget dulu waktu kelas 1 SD aku ditinggalin sama mama untuk bekerja. Jadi mama harus merantau keluar kota, aku dititip ke saudara. Nah rasa cemasnya tuh sekarang aku hafal. Itu tuh rasa cemas yang pas kelas 1 SD aku rasain. Kayak gitu. Jadi Mungkin kalau untuk menyembuhkan atau ngulik luka, aku sangat merekomendasikan buku yang ini. Karena ini balik ke luka dan sosok anak kecil dalam diri kita. Kayak gitu sih.
0: Oke. Berarti ini memang perjalanan panjang juga ya, Kalina ya?
2: Banget.
0: Yang tadi maksudnya kan merasakan sesuatu yang mungkin seharusnya itu udah aku gak mau rasakan lagi gitu kan. Sampai ke psikiater juga. Tapi ini Kak, ada juga masih dari Fuad ya. Bagaimana nih cara agar penulis ini gak cepat puas walaupun sudah menulis banyak buku, ataupun agar tetap bisa terus menulis?
2: Menurut aku sebagai seorang penulis, aku malah sejauh ini ngerasa dalam setiap buku tuh, walaupun kita ngerasa okay, buku ini bagus gitu, aku ngerasa puas dari buku sebelumnya. Tapi aku selalu ngerasa ada sesuatu yang kayak di buku selanjutnya aku pengen perbaikin. Ada selalu ngerasa itu sebenarnya Kayak aku ngerasa buku, aku sebagai penulis tuh kadang kayak ngerasa, apalagi aku penulis buku yang pendek ya, quotes gitu isinya. Dalam diri aku tuh selalu tertantang untuk di buku selanjutnya aku bisa nulis lebih panjang atau mungkin lebih bagus dari ini. Jadi rasa puas tuh mungkin bukan puas ya, kalau aku lebih kerasa seneng. Seneng akhirnya aku menerbitkan buku baru, tapi selalu ada pikiran untuk buku selanjutnya aku harus lebih bagus dari ini. Jadi nggak pernah ada rasa udah deh cukup di sini gitu. Enggak, karena menurutku ya, dengan bukunya misalnya laku, itu tuh ada semangat baru untuk kita kayaknya, ah ini harus nulis buku lagi nih gitu. Kayak tertantang sendiri sebenarnya gitu.
0: Apalagi justru itu tadi, ketika banyak juga yang membaca kemudian memberikan Kak gini tuh yang membuat semangat baru buat kalian yang nulis kan ya. Oke, gitu ya Fuad ya. Jadi memang ada keinginan untuk memperbaiki tulisan, kemudian ada gambaran-gambaran baru yang ingin dituliskan untuk di edisi berikutnya. Gitu kan ya. Buat Kak Dila nih sebagai editor yang pastinya udah khatam baca bukunya, minta satu kata ataupun satu kalimat nih yang menggambarkan buku ini banget, gimana Kak Dila?
4: Yang menggambarkan buku ini banget dari aku adalah perjalanan, jawaban, dan obat.
0: Perjalanan, jawaban, dan obat. Luar biasa, Kak Dil.
4: Karena di awal juga kita disuguhin perjalanan tentang aku, gimana dia merasakan sakit hati, gimana dia mencari cinta, dan dia gak pernah dapet cinta itu, sekalinya dapet pun dikhianati gitu. Sampai akhirnya dia menemukan jawabannya apa gitu, sebab dari semua ini. Lalu di akhir pun dia sadar kalau dia tuh ternyata butuh sembuh, dia butuh obatnya gitu, dan dia menemukan itu di akhir.
0: Oke, perjalanan,
4: jawaban dan obat.
0: Wow. Okay.
3: Gong
0: banget nih, der banget nih ya. Oke, gitu ya Fuad, semoga bisa menjawab dan juga bisa memberikan gambaran buat kamu Fuad untuk satu buku yang judulnya Ternyata Sejak Kecil Aku Hanya Ingin Dicintai. Masih ada lagi, kita buka satu persatu pertanyaan dari Kevin Ariel. Ini kali ini saya Kevin Ariel di Catur Tunggal izin bertanya Kak untuk sesi book review kali ini. Apakah buku ini masih ada benang merah dengan karya-karya Kak Lina sebelumnya, seperti Maaf Ternyata Aku Tidak Sekuat Itu dan juga Sendiri Gak Apa-apa? Kayak ini Kevin kemarin yang udah juara ke buku-bukunya, yang udah dapet giveaway kan. Mengikuti beberapa bukunya nih kayaknya ya. Jadi dia penasaran nih dengan karya yang kali ini. Terus ini tadi ya, apakah buku ini masih ada benang merahnya, dan juga itu dulu mungkin yang dijawab satu persatu gitu Kak.
2: Oke, mungkin dari aku, kalau berhubungannya sama buku yang Maaf dan Sendiri itu, aku bisa bilang dari segi isunya ada gitu. Karena itu, karena naskah ini mengulik bagaimana Lena di usia 20-an ini untuk balik lagi ke usia yang mungkin 16 tahun, 10 tahun.
0: Okay.
2: Jadi sangat ada, karena buku pertamaku itu aku menulis luka yang aku rasain saat aku masih 14-15 tahun. Jadi secara isu ada. Tapi mungkin kalau aku tarik juga ke buku terakhir aku yang 3 itu, series Aku Kalah Aku Merindukanmu, Aku Kalah Dengan Orang Barumu, dan Untukmu Yang Tersempat Kumiliki. Aku bisa bilang ini juga ada kaitannya gitu. Kenapa? Karena dari cinta di buku terakhir itu yang aku angkat isunya ke sini. Kenapa akhirnya aku gagal terus di yang sana? Itu jawabannya ada di sini.
0: Gitu.
2: Dan menariknya di covernya ini dia tuh kayak seorang perempuan, dan dia adalah anak yang ada di cover buku Aku Kalah Aku Merindukanmu dan Untukmu Yang dan Aku Kalah Dengan Orang Barumu, kayak gitu.
0: Dia main ke sini ya berarti.
3: Iya. Diajak main gitu.
0: Diajak main.
2: Tokohnya tuh sebenarnya yang ini gitu, dan dia lagi nyari jawaban di buku ini gitu.
0: Iya, aku baru ngeh loh. Iya sih, ini yang emang covernya. Tapi siapa sih yang milih untuk cover? Maksudnya kan kalau dilihat ini kayak ruang yang bukan hampa ya, semacam ruang kosong gitu. Ini dari mana nih gambaran untuk ingin cover seperti ini?
2: Sebenarnya kalau dari cover dari buku ketiga sampai yang ini tuh aku selalu nyari referensi sendiri.
0: Okay.
2: Kenapa mungkin dulu yang tiga itu pantai? Karena latar belakang aku dan masa laluku tuh seneng banget main di pantai.
0: Okay. Gitu.
2: Terus kenapa yang ini kosong tuh aku lebih pengen menggambarkan sosok anak kecil yang memang kosong gitu, nggak ada siapapun, nggak punya teman, keluarga juga nggak ada yang support, pasangan juga nggak ada perannya.
0: Uh-huh.
2: Jadi pengen kosong dan aku pengen ini tuh mungkin kayak ini kayak kapur-kapur gitu ya,
3: Krayon
2: itu lebih ke menggambarkan ada sisi anak kecil di sini kayak gitu.
0: Oke. Kalau dari Mas Tepe sendiri gimana nih Mas untuk menggambarkan cover ini? Mungkin teman Pro 2 juga bisa menyaksikan di RRD Jogja Official ya. Gimana Mas Tepe?
3: Ya, dalam proses cover itu biasanya kami brainstorming bareng. Misalnya apa yang diinginkan penulis.
0: Mm-hmm.
3: Artinya bisa berkaca dari buku-buku sebelumnya atau kemudian berdiri sendiri sebagai sebuah isi yang kemudian pengen disuarakan yang seperti apa.
0: Yeah.
3: Karena kalau secara isi mungkin udah kegayang, tapi dalam bentuk visual seperti apa? Itu pertama. Yang kedua, kadang juga gradien pasti misalnya menangkap post cover itu dari sisi tren yang sedang berkembang.
0: Kemudian
3: misalnya dari sisi pemasaran, misalnya dari sisi display misalnya.
0: Uh-huh.
3: Nah, poin-poin itu kemudian kami rangkum, kemudian ini yang diterjemahkan oleh desainer. Nah, biasanya dibikin 3 opsi tuh. Nah, atas 3 opsi itu harus sudah masuk sesuai keinginannya penulis, sesuai keinginannya pemasaran, dan sesuai keinginannya redaksi. Yang memutuskan siapa? Pembaca.
0: Oh gitu.
3: Dan kebetulan memang yang dari awal Lena memang sudah pesan bahwa saya pengen yang memang benar-benar kosong. Dan ternyata si Farselia bisa menerjemahkan itu dengan baik. Dan ternyata pilihan ini ada juga sama pilihan Lena juga ini sesuai dengan apa yang diinginkan.
0: Oke, seiras ya berarti. Wow, luar biasa. Pasti teman Pro 2 yang penasaran langsung aja ke YouTube-nya RRI Jogja Official dan kalian bisa menyaksikan gimana sih kerennya cover dari satu buku Ternyata Sejak Kecil Aku Hanya Ingin Dicintai. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan dari Kevin Aril dari Catatan Tunggal. Apakah dapat dikatakan buku ini Kak Lena tulis untuk membantu proses healing diri, Kak? Gitu ya. Kemudian bagaimana buku ini menjelaskan keterkaitan antara membangun rasa percaya diri dengan memulai relasi percintaan baru bagi pembacanya? Dua lagi tuh Kak, silakan.
2: Oke, kalau dibilang ini sebagai healing sangat-sangat. Karena tadi aku jadi ke psikiater, jadi ngulik rasa cemas aku tuh dari mana, terus jadi tahu sumber rasa cinta yang nggak aku dapat ini tuh dari mana sih gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ini sumber healing atau bukan, sangat aku bisa bilang ini adalah perjalanan aku untuk akhirnya aku menemukan obat tadi gitu.
0: Okay.
2: Karena selama prosesnya tuh aku banyak banget nangisnya Mbak. Ini adalah buku paling buku paling lama yang aku tulis.
0: Oke, emang berapa lama sih Mbak?
2: Jadi biasanya tuh aku kalau nulis buku tuh bentar banget, kayak cuman sebulan atau dua bulan. Sebulan paling ya.
3: Paling sebulan.
2: Aku tuh cuma sebulan nulis buku. Tapi di buku ini aku sampai 5 bulan untuk nulis bukunya.
0: Wow.
3: Sudah hampir kayak udah mau nyerah ya.
2: Aku udah kayak sampai tadi ini kan baru dicetak hari ini.
0: Oh iya, hari ini.
2: Awal. Ini tuh perdana banget. Sampai tadi sore aku chat editorku, aku bilang kayak, Mbak, aku gak nyangka buku ini akhirnya bisa selesai dan dicetak.
0: Oke, hari ini jam berapa sih nih?
2: Baru tadi sore.
3: Karena buku ini akan dirilis nanti awal bulan Juni. Jadi belum rilis di toko.
0: Bener-bener baru sore tadi ya?
3: Baru.
0: Pantes pas nyaket loh ini.
2: Masih nyaket
0: banget.
2: Perdana makanya.
3: Perdana untuk RRI ya.
0: Oke, perdana untuk RRI. Wow, thank you.
2: Makanya kayak aku aja sampai bilang ke editorku kayak aku gak nyangka buku ini selesai. Karena aku sampai di titik kayak berkali-kali aku bilang ke editorku kayak kayaknya aku gak mampu deh. Kayaknya enggak deh, kita tunda dulu. Bahkan aku sempat kepikiran untuk mundurin jadwal terbitnya, karena aku ngerasa banyak sekali kurangnya. Terus aku ngerasa juga dari segi penulisan aku bingung. Pokoknya kalau gak dibantu editor, kayaknya aku gak akan pernah bisa nyelesain naskah ini. Karena menurutku sendiri cukup berat, cukup kompleks juga isu yang aku angkat gitu. Tapi dengan bantuan psikolog, dengan bantuan editor dan teman-teman lainnya, aku ngerasa akhirnya bisa menyelesaikan naskah ini. Dan jujur, naskah ini jadi jembatan untuk akhirnya aku bisa kenal sama aku dan sama anak kecil dalam diriku gitu.
0: Wow, jadi ini gak cuma sekedar tulisan tapi sebuah perasaan, pengalaman yang kecampur gitu ya Mbak.
2: Betul.
0: Ya? Wah, keren banget. Tadi untuk yang pertanyaan berikutnya, yang bagaimana buku ini menjelaskan keterkaitan antara membangun rasa percaya diri dengan memulai relasi percintaan baru bagi pembacanya, gimana nih?
2: Menurut aku ketika teman-teman baca ini mungkin akan lebih menyadari bahwa untuk jatuh cinta itu tuh kita perlu melihat diri kita sendiri dulu gitu.
0: Okay.
2: Mungkin banyak dari kita, apalagi Gen Z ya termasuk aku, tuh gak pede untuk sekarang, apalagi konteksnya pernah diselingkuhin. Kita tuh gak pede lagi untuk jatuh cinta, untuk pacaran tuh gak pede lagi karena selalu ngerasa kurang. Aku sampai hari ini ketika deket sama cowok tuh selalu ngerasa kayaknya aku selalu kurang di sini. Karena dulu aku, alasan aku diselingkuhin karena katanya aku banyak kurangnya.
0: Oh gitu.
2: Jadi insecure-ku sampai hari ini tuh ada banget. Tapi ketika mungkin teman-teman punya permasalahan yang sama dan baca buku ini, kalian tuh akan jadi ngerti bahwa si insecure itu tuh bisa diilangin asal coba cintain diri kita sendiri dulu. Karena ketika kita udah berhasil mencintai diri kita sendiri, rasa insecure itu perlahan akan pudar dan kita cukup berbangga diri gitu. Karena kuncinya sebenarnya tuh kenapa kita akhirnya bisa gak pede untuk menjalin hubungan, karena kita gak percaya sama apa yang kita punya. Kita selalu ngerasa kurang gitu. Jadi poinnya adalah coba lihat dulu diri kamu dan cintai diri kamu sebelum kamu mencintai orang lain.
0: Okay. Coba lihat.
2: Beda-beda.
0: Wow, ini aku kalau jadi cowoknya nyesel banget sih udah ninggalin. Ya gak sih Mbak Dila?
3: Iya gak sih? Loh, tapi hanya
2: sepakat,
3: bisa jadi buku.
2: Iya.
3: Bisa jadi karya.
2: Kalau gak kecewa gak jadi karya.
3: Kalau gak ada lukanya gak ada karya. Ya,
0: bener banget nih Mas Tim ini. Betul-betul. Kali ini ada masih sama Kevin ya. Apakah ada pesan khusus yang dapat Kak Lena, Mas Tri, atau Mas TP dan juga Kak Humaira sampaikan kepada pembaca yang mungkin sedang merasa tidak dicintai ataupun tidak dipahami? Dan apakah ada nasihat untuk generasi muda yang masih ada keraguannya untuk menulis? Gimana nih? Satu-satu mungkin dari Mas TP dulu?
2: Ya, boleh.
3: Iya, kalau saya mikirnya keraguan itu wajar ya sebenarnya, karena orang punya keraguan itu wajar. Tetapi saya pikir hari ini sebenarnya kesempatan untuk mempelajari banyak hal itu terbuka lebar. Termasuk juga kesempatan untuk mempelajari diri sendiri. Karena banyak sekali sebenarnya kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan rujukan. Tetapi tadi bahwa kisah-kisah inspiratif ataupun buku-buku yang ada itu kan sebagai sebuah referensi, penentunya tetap apa? Diri sendiri. Dan Lena sudah bisa membuktikan hanya dengan kepercayaan diri, dengan proses luka yang dialami, itu justru bisa menjadikan Lena menemukan dirinya sendiri.
2: Betul.
3: Karena kadang mungkin kita pengen melupakan rasa sakit, kita pengen melupakan luka gitu, tapi ingat, kalau tidak ada rasa sakit dan luka itu, mungkin kita tidak sekuat sekarang. Dan kita memang kemudian harus memaknai itu dengan baik. Nah, bagaimana kesadaran-kesadaran itu tumbuh, saya pikir memang perlu tadi, perlu hal-hal yang kemudian di luar, dan mau melihat hal-hal baru yang ada. Seringkali kan kita terjebak dalam satu pola sehingga kita tidak tahu harus bagaimana gitu. Tapi ketika kita mau membuka diri dengan bacaan baru, dengan orang baru, dengan lingkungan baru, sebenarnya kita mulai menemukan banyak pola. Nah, yang bisa dilakukan Gen Z hari ini bagaimana menemukan banyak pola, sehingga dia mengenal banyak hal yang kemudian menambah perspektif dia. Kalau misalnya hari ini misalnya cara mencintainya dia menurut dia salah, mungkin bisa jadi karena pola yang dia kenal hanya yang itu-itu saja. Sementara banyak referensi pola-pola di lain yang lebih sehat misalnya. Makanya kalau di Gradient itu, kalau dulu kami hanya berangkat dari penulis yang berbasis dari praktisi, Ellen, ya. Hari ini kami juga menggandeng misalnya penulis yang berbasis psikolog. Karena pasien kami udah banyak. harus di-compare dari sisi yang benar-benar keilmuan. Dan ternyata itu kami semakin percaya diri, ya, dari semua isu keluarga yang berkembang sampai saat ini, salah satu muaranya apa? Bagaimana membangun hubungan relasi. Dan ternyata itu pondasi dasar dari sebuah keluarga. Cara mencintai itu pondasi dasar dari keluarga. Mungkin bisa jadi kita mendapatkan ini karena orang tua kita juga tidak paham dulu. Tetapi apakah kemudian kita akan meneruskan itu? Berhentilah di kita. Itu yang menjadi salah satu poinnya.
0: Baik. Masih dengan pertanyaan yang sama ya, Mbak Lina dan juga Mbak Dila. Tapi sebelum nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sama dari Kevin, mungkin sekalian menjawab dari Kevin tadi, Mbak Lina bisa di-spill juga pertanyaan dari Rini ya, bahwa apa nih proses pembuatannya buku? Mungkin ini tadi udah dijawab juga sih, pembuatannya buku ini berapa lama dan juga inspirasi dari mana, sekaligus menjawab pertanyaan dari Kevin juga tadi. Silakan Mbak Lina.
2: Untuk teman-teman yang mungkin lagi ngerasain kesulitan soal cinta, struggle-nya, dan tidak merasa dicintai, aku pesannya singkat aja, dan aku cuma pengen bilang bahwa coba deh cintai diri kamu sendiri dulu gitu. Coba lihat diri kamu sendiri dulu. Karena kadang yang bikin kita tidak mendapatkan cinta yang baik itu adalah karena kita gak mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Karena menurut aku, bagaimana kita mau mendapatkan cinta yang baik kalau kitanya sendiri tuh gak pernah ngasih itu ke diri kita sendiri. Karena orang lain tuh ngelihat apa yang kita lakuin. Kalau kita memperlakukan diri kita sendiri seenaknya, orang juga akan seenaknya ke kita. Kalau kita menjaga dan mencintai diri kita sendiri, kita gak mungkin kok milih orang yang sembarangan. Kita pasti memilih orang yang terbaik untuk diri kita. Jadi kalau kita masih milih orang yang salah, berarti kita belum sepeduli itu kepada diri kita sendiri. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa tidak dicintai sama orang yang tepat, atau cintanya belum masuk banget nih sama apa yang kita harapkan, ya mungkin bukan dia orangnya, dan mungkin kamu belum bisa mencintai diri kamu dengan baik. Jadi coba cintai diri kamu sendiri dulu, kayak gitu.
0: Tau gak, aku merasa dihipnotis gitu loh. Asli bener-bener kayak gak bisa mengalihkan pandangan. Gitu. Sekaligus tadi Mbak Rini.
2: Untuk proses nulisnya tadi ya udah aku sampaikan bahwa ini jadi naskah terpanjang yang terpanjang dan juga terlama. Di sini ada 6 bab, karena biasanya aku cuma nulis 3 atau 4 bab doang. Ini ada 4 ada 6 sampai 7 bab. Ini juga aku nulisnya selama 5 bulan kurang lebih, cukup panjang. Dan kenapa yang bikin lama, karena memang lukanya sangat banyak, akhirnya aku harus tuangkan. Jadi kayak banyak berhentinya gitu, banyak kayak aduh terlalu capek nih aku, terlalu sesak nafas, aku tinggalin gitu. Jadi aku balik lagi, jadi itu yang bikin akhirnya lama. Terus dari segi, dari mana inspirasinya, sebenarnya karena aku pengen aku tuh pengen kenalan sama anak kecil dalam tubuh aku. Kenapa aku akhirnya aku nulis buku ini? Karena pas dewasa ini tuh, pas aku nginjek usia 21 tahun, aku tuh ngerasa banyak luka atau rasa pas kecil itu tuh kembali muncul. Kayak contohnya tadi, cemas yang pas kecil aku rasain, kok sekarang di 21 ini aku rasain lagi ya? Aku jadi bertanya, sebenarnya Lena kenapa sih luka di masa kecil tuh kenapa sampai muncul terus sekarang? Nah, aku tuh pengen pengen nge-up itu jadi sesuatu yang bisa aku karyakan gitu. Jadi akhirnya aku nulis dan membawa si sosok Lena kecil itu untuk nulis di sini. Makanya selama proses nulis tuh editorku sering banget untuk bilang Lena yang dewasa tuh gak diajak untuk nulis.
0: Oh gitu ya.
2: Ini buat Lena kecil.
0: Bener-bener kayak
2: iya,
0: kembali lagi ya.
2: Bener, bahkan di
3: foto.
2: Di bukunya tuh
3: ada Lena sosok kecil.
0: Iya. Itu rapot kelas 1 ya?
2: Iya, bener-bener.
0: Oh gitu.
2: Jadi buku ini memang di halaman persembahannya aku bilang buku ini aku persembahkan untuk anak kecil dalam diriku gitu.
0: Ya,
2: itu menarik sih, waktu proses nulisnya tuh aku sering dimarahin sama editorku, kayak karena kan Lena yang dewasa udah so tau banget sekarang, udah jadi jadi kayak quotable banget kan. Sering banget kayak Lena yang dewasa nggak diajak ngobrol, nggak diajak di naskah ini, jadi jangan dulu nulis ya. Aku bilang kayak, terus aku gimana? Ya udah keluarin Lena yang kecilnya, dan untuk manggil Lena yang kecil itu kadang cukup sulit juga sih. Jadi wah, panjang sekali, panjang dan menyenangkan lah gitu.
0: Wow, luar biasa ini loh. Di 2 menit terakhir sebagai gong dergongnya, Mbak Dila, silahkan bisa disampaikan dong pesan khususnya.
4: Kalau aku untuk teman-teman yang masih ngerasa dirinya gak layak dicintai, aku mau ngingetin aja kalau setiap manusia tuh layak dicintai. Gak ada satu nyawa di dunia ini yang gak layak dicintai. Setuju. Jadi termasuk diri kamu sendiri, diri kamu sendiri juga harus mencintai diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau kamu tuh gak layak dicintai.
0: Gitu aja. Wow, kalau ada bayi, apa siapa nih? Fajar Set Boy tambah itu. Karena di sini ada 3 narasumber, di sini juga ada 3 buku, maka silakan satu persatu memilih siapakah yang berhak mendapatkan giveaway buku malam hari ini.
3: Dari aku Fuad. Ya.
0: Fuad. Abis itu Mbak Lena nih, siapa nih?
2: Yang terakhir deh, yang terakhir nanya.
0: Mbak Rini. Tinggal ada Kevin dan juga Rafa. Rafa yang tadi pertama tuh yang anak SMA, Kevin yang juga pertanyaan ini tadi.
4: Kayak Rafa deh aku.
0: Siap gitu ya. Karena Kevin udah banyak kali bergantian ya. Iya kan, bergantian temennya kali Kev ya. Tapi enggak apa Kev, nanti juga boleh baca ke sini kok. Tenang aja. Gitu ya.
3: Aku suruh main ke
0: Gradian aja. Sama gimana cara beli bukunya nih? Silakan disampaikan.
3: Nanti PO akan dilakukan ya Lin ya di tanggal 4 Juni.
0: Jadi
3: buku Lena akan dirilis 4 Juni, 4 sampai 10 Juni. Dan silakan manfaatkan kesempatan baik, nabung masih bisa.
0: Menuju
3: tanggal 4 Juni.
0: Enggak bisa kredit ya.
2: Dapat tanda tangan.
0: Silakan lo tuh kan dapat tanda tangan langsung Kak Lena. Wow, teman-teman berdua enggak terasa ya. Sudah hampir 1 jam kita berbincang dengan Kak Lena, Mas Tepe dan juga Kak Adila. Dan makasih banget hari ini sudah berbagi inspirasi yang luar biasa, tentunya berbagi perspektif yang luar biasa di malam hari ini. Teman-teman berdua ingat ya, keinginan untuk dicintai itu manusiawi, dan juga belajar mencintai diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup gitu ya. Dan kali ini Safira Ajeng pamit undur diri dulu dari udara. Jangan lupa stay tune di 102,5 FM. Dan kali ini aku tutup dengan pantun, boleh?
3: Boleh. Cakep.
0: Belum. Jalan-jalan ke Pantai Parangtritis.
3: Cakep.
0: Pulangnya mampir beli bakpia.
3: Cakep.
0: Diskusi buku hari ini kita sudah habis.
3: Cakep.
0: Semoga hati kita selalu bahagia.

0: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
1: Yoi.
0: Sepatu KW pasti.
1: Sumborangan, lokal pride nih.
0: Serius? Lokal punya?
1: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
0: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
1: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
0: Alah, terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan, pinjem ya?
1: Pinjem kok hobi, beli dong.

0: ini.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, selamat malam teman Pro 2. Kali ini di malam yang penuh syahdu ya, di Rabu edisi 13 Mei 2026. Tentu kayak biasanya teman Pro 2 yang udah kalian nantikan, ya kan, ya kan, ya kan. Ada siapa, Jo?
2: Ada Jordan di sini, dan kali ini kita bukan hanya berdua ya, Mbak.
1: Kebetulan Jordan bawa anak ya kan. Udah awe-awe itu kan. Tantan, ini mic yang mana nih? Coba aku cek dulu. Coba cek sound dong.
3: Tes 1 2 benar.
1: Udah. Udah kayak mau MC apa kamu nih?
2: Mungkin itu pikiran Mbak Ajeng saja.
1: Oh gitu. Waduh. Siapa sih Jo ini Jo? Kayak enggak kenal gitu. Kayak enggak kenal loh.
2: Siapa yo? Langsung aja kali ya kita memperkenalkan dirinya.
1: Biar gimana? Dia kenalan kita pulang.
2: Boleh. Dia aku
1: sendirian
2: langsung
1: sendirian.
2: Ya.
1: Sendirian. Kasih kenal dong.
3: Halo teman Pro 2, perkenalkan aku Rizky. Jadi aku sebagai apa? Co-host-nya Kak Jordan.
1: Jadi host punya co-host
3: lah.
1: Jadi namanya co-host.
2: Co-host. Cici-nya belum ada ya?
1: Oh belum. Wow, rame banget ya kalian teman Pro 2. So buat kalian supaya lebih ramai, ayo deh join aja di 0811-2511-025. Kali ini kita bertiga bakal nemenin kamu sampai nanti jam
2: 11 12.
1: Iya, maksudnya iya. Maksudnya jam 11-nya ngomong ya. Kan nanti jam 12 kita juga akan tutupnya. Kalau gitu kita mau bahas apa nih malam ini, Jo?
2: Nah, kali ini kita mau bahas, kalau minggu lalu bagi teman Pro 2 yang mengikuti, kita bahas kenangan bersama ayah.
1: Bener banget.
2: Sekarang kita mau bahas kenangan bersama ibu.
1: Kaulah ibuku. Suara 1, 2, 3 gitu loh.
2: Boleh,
1: lagi ya. Kaulah ibuku. Selamat datang di MLC.
2: Musik live chat.
1: Oke. Nanti pada bingung, Jo. Iya, MLC ngapain malam ya, gitu kan.
2: Kemalaman kayaknya MLC-nya gitu.
1: Gitu. Jadi jaga malam kali ini kita mau cerita-cerita tentang pengalaman bareng ibu kalau main sama ayah. Kalau aku manggilnya mama, kalau aku mau Jo.
2: Mama juga.
1: Kalau Rizky apa?
3: Bunda.
1: Bunda. Oke, berarti
2: Bunda.
1: Asik. Pantes dia tadi kayak nyanyi ya, beda lagu. Kalau gitu, so teman Pro 2, let's go join bareng kita ya di 0811 2511 025 di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Cuma

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari Konservasi Das Universitas Gajah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

0: Kata-kata dari Ziva kali ini sudah terputarkan ya teman berdua untuk menemani malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Yeay, thank you teman berdua yang udah gabung kali ini. Dan masih bareng aku, Safira Ajeng.
1: Dan aku Jordan Olowan.
2: Dan aku Rizky Aji.
0: Oke, ya, kali ini kita bertiga menemani kamu tentunya ya teman berdua. So buat kamu jangan lupa langsung join aja di 08112511025. Kali ini kita ceritain apa tadi Jo? Kita mau bahas apa nih?
1: Mau bahas pengalaman bersama dengan ibu.
0: Oke, okay. Udah ada yang masuk belum Jo?
1: Ada nih dari Mbak Rini. Ngomongin soal ibu dan ternyata bulan ini di hari Sabtu, besok Sabtu nih ibunya Mbak Rini ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun buat ibunya Mbak Rini.
1: Semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran dalam setiap proses kehidupannya. Dari Mbak Ajeng ada salam gak buat ibu yang Mbak Rini?
0: Ya harus dong, salamnya pokoknya semoga ibu sehat selalu ya. Amin. Dan banyak waktu lagi, lebih banyak untuk bisa bersama dengan ibu dan juga bisa apa ya memaksimalkan untuk membahagiakan ibunya.
1: Iya begitu. Dari Mbak Rini belum ada cerita sih, kita tunggu cerita bareng Mbak Rini ya, Mbak Rini dengan ibunya ya. Begitu. Oke.
0: Ada lagi yang udah banyak?
1: Kalau dari Fuad nih, dia juga masih memikirkan nih kenangan bersama ibu karena banyak sekali kenangan.
0: Saking banyaknya ya. Jadi kayak ibu, aduh ini harus ceritain yang mana nih kan.
1: Tapi kalau dari Rizky dulu deh.
0: Oke. Bintang tamu kita.
1: Bintang tamu kita hari ini gitu kan. Biasanya kita berdua ini kan langsung tek-tokan ya, Mbak. Sekarang kita
2: bertiga tek-tok-tok.
0: Oh iya. Bisa. Kok masuk sih?
1: Masuk aja nih Mas Rizky nih.
0: Sebenarnya bisa juga tik-tik-tik bunyi.
1: Hujan di atas ganti.
0: Bukan dangdut ya bro. Ya silahkan. Silahkan Rizky.
2: Kenangan
0: sama ibu yang kayak masih tersimpan dalam hati Rizky sampai sekarang gitu kan ya. Udah gak usah nangis dulu Riz.
2: Kenanganku sama ibu banyak pastinya kan. Selama hidup 21 tahun ini tidak ada satupun yang terlewat lah momen sama ibu atau sama orang tersayang. Terutama waktu masih kecil itu, sekitar umur 5 tahun ya, itu pertama kali aku bisa menyanyi lagunya.
0: Berapa tahun?
2: 5 tahun.
0: Masih ingat ya?
2: Karena kan memorable. Itu aku di salah satu hotel, itu ada live musik. Jadi di situ aku baru pertama kali belajar juga dan hafal lagu judulnya Bunda. Di situ tuh aku nyanyi full ditemanin sama ibu aku, terutama mama aku di sampingku. Tuh aku nyanyi full situ tuh memorable banget sih buat aku sih.
1: Oh my god. Terus dari mama gimana Nis?
2: Ya ada videonya kok, nggak tahu sekarang videonya masih apa enggak. Jadi video tuh lumayan
1: ini ya. Ya
2: sekarang tuh kalau ingat-ingat itu tuh lagu pertama aku yang aku hafal judulnya Bunda.
0: Pas kamu manggil juga Bunda ya Nis ya.
1: Oke, tanpa sepengetahuan Rizky.
2: Kenapa tuh?
1: Saat ini
2: dihadirkan.
1: Kita hadirkan.
0: Selamat datang mamanya Rizky.
2: Halo.
1: Ini dia Sumanto.
2: Kok jadi Sumanto ya? Itu Bab. Kok Sumanto?
1: Siapa? Gak tau. Ada keluarga nama Sumanto?
2: Gak ada sih.
0: Bisa aja sih. Ngeri banget sih Jordan. Tiba-tiba banget ya sih. Tiba-tiba
2: Sumanto.
1: Kita hadirkan mamanya
0: Rizky.
1: Mbak Ajeng.
0: Oh beda. Belum cerita tuh.
1: Belum lagi cerita.
2: Mamanya Jordan datang gak juga. Nyusul dari Semarang.
0: Nyusul dari Semarang ya.
1: Family gathering ya.
0: Oke, takut tadi pada percaya loh nanti dikiranya pada datang nih. Iya, tapi aku jujur kayak aduh terharu sih.
2: Jangan nangis dulu.
0: Tapi aku terharu banget kayak apa ya, pas banget lagu yang dinyanyiin pertama, lagu yang dihafal pertama. Betul. Dan itu tentang Bunda kayak sedih banget.
1: Dan itu menjadikan apa ya, lagu Bunda itu sesuatu itu yang bisa dibilang terpendam, teringat di dalam hati dan pikiran Rizky.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Liriknya juga enak banget sih.
1: Coba sekali.
2: Aku agak lupa. Pokoknya itu ada satu lirik

0: Keren series. Kita masih menantikan tentunya banyak cerita dari kalian nomor 2 di DKI. Nanti kalau misalkan kalian belum masuk, nanti kita juga akan dengerin ceritanya Jordan.
1: Betul.
0: Ya. So aku mau puterin dulu lagunya Sahabat Kecil, karena menurutku mamaku tuh juga sahabatku. Ih, ya temanku. Pokoknya yang selalu menemani aku dari nol gitu kan ya. Dari bukan dari nol lagi,
1: dari sebelum
0: nol gitu kan ya. Ada Sahabat Kecil dari Ipang.

0: aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program aktif akselerasi kreatif musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya dan talenta lokal.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Tetap Rizky belum kompak, ulangi ya. Di Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.
0: Harus pakai gerakan gitu ya kalian ya. Kalian kalau tahu si Rizky kayak emut banget tadi gini. Ya, Top 2 masih membahas dengan satu pembahasan ataupun satu topik yang di malam hari ini, semoga untuk menemani kamu yang mungkin lagi galau gitu kan, dan bisa benar-benar jadi healing di malam hari ini tentang kenangan indah bersama dengan Bunda. Karena seminggu yang lalu ya, seminggu yang lalu gak sih Jo?
2: Apanya itu?
0: Yang kita kenal sama ayah.
2: Seminggu lalu, persis hari
0: Rabu. Seminggu lalu apa enggak kamu yang libur tuh?
2: Enggak, aku yang libur kan. Liburku kan hari Kamis, kakak.
0: Oh iya, oke. Jadi seminggu yang lalu satu gitu kan.
3: Enggak diajak ya?
0: Oh iya. Enggak, iya. Oh, saya dia kemarin belum lahir gitu ya. Sekarang udah lahir. Nah itu kan kita ngomongin tentang ayah. Kali ini kita ngomongin sama ibu, bunda kalau kata Rizky tadi ya. So, udah ada yang gabung belum, Jo?
2: Sudah ada. Ini
0: siapa tuh, Jo?
2: Fuad.
0: Kita minta bintang tamunya baca dong.
2: Oke, okay, kita Rizky-nya membaca kata-kata dari Fuad.
0: Pelan-pelan ya.
2: Request-nya dulu, Kak Fuad, apa? Request-nya biar kita siapkan.
3: Request-nya?
2: Request
0: lagi, lele goreng 3.
3: Bukan.
2: Sambal terasi.
3: Keluarga cemara saja deh, Kak.
0: Oke, silakan.
2: Sambil menunggu membacakan ceritanya, let's go.
3: Sedikit berbagi kisah saja ya, Kak.
0: Oke.
2: Boleh.
3: Sewaktu saya SD, bapak saya merantau di Sumatera.
2: Okay.
3: Sehingga setiap 2 minggu sekali saya dan ibu saya pergi ke kecamatan untuk menelpon bapak saya.
0: Ini kok kayak soal matematika sih. Wis ceritanya. Oh, iya. Coba pelan-pelan. Kasih perasaan dong.
2: Konsenter banget.
0: Jangan
2: ya.
0: Kemudian ibu kayak ini ya, habis itu berapakah jumlah roti?
2: Nah, ini tipikal-tipikal guru matematika yang hujan badai di terjang.
3: Iya,
2: gitu
3: iya benar juga ya. Ulangin ya.
2: Bukan.
3: Sedikit berbagi kisah saja ya, Kak. Sewaktu saya SD, bapak saya merantau di Sumatera.
0: Oke.
3: Sehingga setiap 2 minggu sekali saya dan ibu saya pergi ke kecamatan untuk menelpon bapak saya menggunakan telepon umum. Dulu belum punya HP. Ini kayaknya
2: zaman dulu banget ya. Banget
3: ya,
2: berarti.
3: Oke, lanjut. Di mana ya? Oh ya. Lanjut. Setiap mau telepon dari rumah sudah dicatat mau ngobrol apa saja, minta beliin tas sekolah. Contoh ya, minta beliin tas sekolah, cerita juara kelas, dan lain-lain. Nah, pas pulang dari kecamatan, mampir beli makan enak bersama ibu. Gitu. Saya juga mirip sama kayak Kak Rizky.
0: Gitu.
2: Bener gak sih?
3: Bener, ini beneran.
0: Mirip apanya?
2: Apanya yang mirip?
3: Bentar, ada lanjutannya.
0: Oh, iya.
3: Saya mirip juga sama kayak Kak Rizky. Ada lagu yang terkenang karena baru bisa ngapalin saat masih SD.
0: Oh, gitu ya.
3: Tapi ada bedanya nih. Bedanya ini lagu dangdut. Judulnya tuh Surga di Telapak Kaki Ibu. Dan fun fact-nya, tahu lagu itu tuh gara-gara nonton KDI, kontes dangdut di salah satu TV.
0: Oke, betul.
3: Gitu ceritanya.
2: Luar biasa,
0: keren-keren sih. Gitu ya Fuad ya.
3: Karena kita sama ya Kak Fuad, kenangannya ngapalin lagu. Tapi itu memorable gak sih?
2: Iya, betul. Eh tapi yang aku notice nih ya, kenapa ibu, mama aku nih seperti yang Kak Fuad nih, kalau misalnya abis pergi kemana selalu kayak ngajakin makan gitu. Kayak menurut aku
0: ibu itu?
2: Kalau makan di luar ya, kayak mama aku tuh kayak, ayolah makan di sinilah, makan di sanalah. Bener. Bahkan kayak, ayo kita makan warteg yang di sana yuk gitu. Kangen deh gitu. Bahkan sekangen itu sama warteg dan itu selalu ngajak gitu.
0: Dan gak tau kenapa ya, ini juga kalau misalkan ayah kita pulang, ayah gitu kan, atau bapak gitu. Kalau mama kita pulang, mama bawa apa?
2: Iya, bener kan?
0: Kita nggak mungkin kita tanya bawa apa, kayak jarang banget sih
2: jarang,
0: gitu kan. Tapi kalau mama tuh kayak mama yang ditunggu-tunggu kayak mama bawa apa ya nanti pulang tuh, itu asli.
2: Bener banget. Bahkan
3: izinnya pergi ke kecamatan misalkan ya, bawa apa mah? Bawa fotokopi kakak.
2: Bahkan ya mbak, misalnya nih kan kalau misalnya abis setiap hari Rabu tuh kan ada ibadah di gereja gitu kan. Nah,
0: kenapa
2: pas pulang itu aku tuh bukan nanya firmannya apa yang diajarin sama dia, tapi kayak tapi jajannya apa ya.
0: Oh mungkin kayak kita pengajian tadi makannya apa mak, snacknya gitu.
2: Betul.
3: Jajannya apa mak, aku sebenernya cuma segini.
2: Udah dimakan di tengah jalan.
0: Wow, oke, okay. Request siapa kali ini?
2: Keluarga Cemara, okay. Bunga Citra Lestari spesial buat Fuad.

Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: Cobalah dari Doni Saputra, teman yeah. berdua udah kita puterin spesial hari ini. Dan tadi juga requestannya siapa? Jo?
1: Requestannya dari Fuad, Harta Fuad. Berharga yeah. dari keluarga Cemara juga sudah kita putarkan.
0: Okay. Aku bonusin loh tadi Jo.
1: Betul.
0: Di awal aku kasih yang bahagia ya gitu kan.
1: yeah.
0: Bahagia gitu kan.
1: Bahagia
0: supaya sini. Pokoknya supaya hari ini benar-benar kita tuh kayak merasa feel apa ya? Kayak deep banget.
1: Betul.
0: Ngobrolin sama keluarga.
1: Betul.
0: Ngobrolin bunda kita, ibu kita gitu kan. Dan spesial kali ini kita mau bacain siapa berikutnya yang udah gabung di topik kita malam hari ini apa?
1: Oke, topik kita malam ini adalah kenangan bersama ibu.
0: Iya.
1: Ya, dan sudah ada yang masuk hari ini dari Rini di Pakel.
0: Silakan Jo dibacain Jo.
1: Tadi selamat juga ya udah mendapatkan buku dari Gradient Media Tama.
0: Iya, asik.
1: Mbak Ajeng, Kak Jordan, dan Mas Rizky.

0: Kenangan sama ibu lumayan banyak ya. Aku dari dulu dekat banget sama ibu. Dari kecil, apa-apa aku cerita ke ibu. Kayak lebih nyaman aja gitu. Dulu ada momen aku menang kuis hari ibu, hadiahnya dinner ngajakin ibunya.
1: Wow, oh gitu ya. Seru banget sih.
0: Terus sering ngajak ibu makan bareng, ngajak dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang sih udah jarang karena aku udah nikah ya. Ibu juga sudah sepuh, kasihan kalau diajak pergi yang jauh misalnya. Mungkin karena aku anak terakhir kali ya, jadi lebih dekat sama ibuku. Kalau mbakku lebih dekat sama bapakku. Request dong Mbak Ajeng, Raisa, lagu untukmu.
1: Lagu untukmu, oke.
0: Oke, luar biasa.
1: Aku carikan lagunya Raisa.
0: Sembari Mbak Ajeng mencari lagunya Raisa. Tapi benar sih kata dari Mbak Rini ini, aku juga ngerasa bahwasannya abangku tuh lebih dekat sama bapakku. Kalau aku
1: abang
0: sama,
1: ya?
0: Abangku. Abangku, masku. Masku tuh lebih dekat sama bapakku. Terus kalau aku sama ibuku.
2: Adekmu?
0: Kalau adekku sama bapakku juga.
1: Oh gitu. Kamu paling dekat sama ibu ya?
0: Aku paling dekat sama ibuku.
2: Tapi
0: gitu.
2: Katanya sih ada sih. Ini orang zaman dulu bilangnya kayak gini, Mbak. Kalau anak perempuan itu pasti dekatnya ke
1: ayah.
2: Iya, kalau anak laki-laki dekatnya ke
0: ibu. Tapi itu memang itu kayak memang apa ya, mungkin belum ada riset sedetail itu, tapi menurut aku itu adalah sebuah fakta yang benar-benar nyata.
1: Oke. Gitu.
0: Kalau Mbak Ajeng dekat sama bapak juga kan waktu kemarin.
1: Iya, benar. Gitu. Tapi emang mungkin karena secara ini dalam artian gini kan, mungkin karena cowok itu cintanya ayah ke cowok tuh beda.
0: Betul, iya betul.
1: Cintanya apa namanya ayah ke anak cowoknya itu beda, dan cintanya iya, ibu betul, ke betul. Anak mungkin anak ceweknya juga beda.
0: Betul gitu sekali. Kan?
1: Jadi kalau misalkan ibu tuh tahu gimana caranya mencintai anak cowok, tapi ayah tuh tahu bagaimana caranya mencintai anak ceweknya gitu. Iya. Ya itulah ayah itu adalah cinta apa namanya anak itu. Gimana sih?
0: Gimana?
2: Ayah adalah cinta pertamanya
1: anak perempuan gitu loh. Gimana? Harus kembali
2: ibu adalah ibu adalah cinta pertamanya anak
1: laki-laki. Gitu maksudnya. Aku mau ngomong gitu. Ngantuk aja aku kan. Jadi enggak sampai aja kata-katanya.
2: Semangat, Mbak.
0: Semangat.
1: Makanya kita mau puterin dulu dah. Saya sambil ngetik nyari nih lagunya Raisa, jadi kayaknya aku pikir gitu kan.
0: Lagu untukmu.
1: Spesial buat
0: Rini Pakem.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

0: Masih ada 30 menit ke depan teman Pro 2 buat kalian yang kali ini mungkin lagi dengerin Pro 2 Jogja, bisa langsung join aja di 0811-2511-025 dan kita masih membahas satu pembahasan, yakni topik kita malam hari ini tentang kenangan indah bareng ibu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, kenangan terindah kamu sehingga kamu nge-flashback lagi kenangan-kenangan yang luar biasa gitu
1: luar
0: kan.
1: Biasa.
0: Dan semoga mungkin yang kalian lagi bareng orang tua, bareng ibu terutama, ibunya diberi kesehatan gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, betul sekali.
0: Ibunya diberikan umur panjang. Betul. Gitu kan. Kalau kalian yang mungkin sudah berpisah dengan ibu gitu kan, dalam artian mungkin ibunya sudah meninggal gitu kan, semoga diberikan husnul khotimah.
1: Betul.
0: Kali ini dari siapa Jo yang mau ceritakan?
1: Kali ini dari aku.
0: Oh, kamu.
2: Menarik ya.
0: Menarik ya.
1: Dari aku. Aku tuh punya kenangan indah. Menurut aku semua kenangan dan bersama mamaku tuh indah banget. Tapi menurut aku kenangan ini tuh sangat teringat sekali di pikiran aku.
0: Apa
1: adalah
0: itu?
1: Ketika aku SD, kelas mungkin kelas 2 SD-an kali ya. Aku tuh bisa dibilang baru ikut les gitar.
0: Les
1: musik gitar gitu. Nah terus habis itu suatu ketika kami tuh, itu aku di Kalimantan loh mbak, di Balikpapan kan. Aku sama mama sama adikku tuh jalan ke mall Balikpapan gitu kan. Terus Mbak Ajeng tahu kan betapa mahalnya Kalimantan segala-galanya gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya benar-benar, apa-apa mahal kan di sana.
1: Apa-apa mahal gitu karena ya mungkin entah
0: lagi. Jauh kan ya.
1: Aku tuh belum punya gitar yang proper gitu ibaratnya.
0: Okay,
1: aku tuh masih pakai gitar yang
0: ada apa adanya.
1: Apa adanya.
0: Ada
1: gitu.
0: Apanya lagi?
2: Apanya?
1: Dan bertepatan minggu depannya itu adalah konser dari les musik itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak aku tuh kayak aku belum punya gitar ya mah gitu. Terus habis itu ketika jalan di mall tersebut, itu tuh ada sebuah brand musik itu tuh lagi mengadakan pameran alat musiknya.
0: Oke.
1: Gitu kan. Dan itu lumayan apa ya, harganya lumayan beragam lah gitu. Terus mama tuh langsung kayak coba deh kita kesana deh gitu. Terus akhirnya kita mendekat kesana dan melihat ada yang harganya sekian juta juta, ada yang murah gitu. Dan mungkin kan sebagai anak kan kita kayak mikir oh ya paling dibelinya yang harga yang, karena kan aku baru juga kan, yang paling yang seada-adanya gitu,
0: ya. Gitu
1: kan. Yang penting ya sekitarnya baru menunggui ya kan. Dan ternyata mama tuh kayak mau milih gitar yang ada harganya tuh agak lebih gitu. Tapi uniknya adalah ketika melihat gitar itu tuh kayak mama menjauh dulu bareng aku terus kayak aduh tapi duitnya belum ada ya bang gitu. Terus kayak aku bilang kayak udah nggak apa-apa gitu. Di umur kelas 2 SD itu aku udah bilang kayak ya udah nggak apa-apa lain kali aja. Itu kan kayak luan yang mana gitu kan.
0: Kayak tua banget ya.
1: Iya kan.
2: Jujur banget ya.
0: Dewasa banget.
2: Dewasa.
1: Tapi itu habis itu mama bilang kayak ayo udahlah nggak apa-apa. Ayo kita beli gitu. Semoga bisa jadi investasi, bisa jadi bekal gitu kan. Terus akhirnya dibeliin gitar itu dan gitar itu masih ada sampai sekarang dan aku selalu menggunakan gitar itu setiap aku perform.
0: Wow.
1: Jadi kayak
0: masih awet ya?
1: Masih awet. Itu tuh beneran aku sayang banget sama gitar itu, bahkan kayak aku ganti senarnya, aku rawat banget lah, aku pakai selalu.
0: Kamu ganti senarnya,
1: iya.
0: Kamu ganti kayunya enggak ada
1: dong.
0: Ganti baru dong.
2: Udah ganti baru itu.
1: Dan di situ tuh momen yang menurut aku kayak betapa mengusahakannya orang tua untuk kehebatan anaknya.
2: Sang buah
1: gitu.
2: Hati.
1: Iya kan? Hmm. Betapa bahkan mungkin aja di titik itu memang beneran mungkin enggak ada duit gitu kan. Bagaimanapun entah bekerjanya apapun tapi di Balikpapan tuh mahal, bro, gitu.
0: Iya, sis.
1: Kayak kita Lombok beli 5.000 di Jogja itu masih dapat satu plastik, di Balikpapan tuh cuma dapat 2 biji 5.000 gitu. Dan
0: itu Lomboknya enggak dapat ya bijinya doang ya.
1: Iya benar, cuman titil-titilannya aja gitu. Dan di situ tuh menurut aku suatu saat nanti ketika mama sudah semakin tua, yakinlah bahwasannya aku yang akan menanggung masa tua mama dan papa.
2: Amin.
0: Yang
2: membahagiakan.
1: Yang membahagiakan.
0: Keren,
1: betul.
0: Keren.
1: Begitu.
0: Oke, gitu ya teman-teman berdua. Ya semoga ini bisa menginspirasi ya, apalagi anak kedua kayak si Jordan ya kan. Karena kadang-kadang ya mungkin enggak tahu kenapa tapi kadang-kadang anak kedua itu yang biasanya malah yang jauh, pengen jauh sama orang tua, pengen merantau lah, pengen ini kan. Tapi si Jordan pikirnya kayak gini kan.
1: Ingin sekali.
0: Aku curiga bukan anak kedua kamu.
2: Anak berapa tuh Mbak?
0: Ya barangkali kan anak ke-1 gitu kan.
1: Tidak ada, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ada request nih Mbak Jen dari Lara Purnamasari, tapi tumben Lara nggak mengirimkan ceritanya. Apa padahal tuh? Kita menunggu.
0: Request sama dia.
1: Utopia rasa ini indah, udah belum ya?
0: Kan udah Jo.
1: Oh sudah ya, berarti. Terus
0: habis ini kan WA dia.
1: Iya benar juga. Iya betul.
0: Bangun dulu Jo.
1: Nah ini berarti request dari Tam-Tam nih Mbak. Angie Drive bersama Bintang.
0: Wow. Bersama Bintang?
1: Iya.
0: Oke, ini kali ini akan aku siapin dulu ya kan. Mana keyboardnya ini ya?
1: Sambil Mbak Ajeng menyiapkan, aku juga mau menitipkan doa buat teman-teman semuanya. Semoga lebih sehat lagi ya teman-teman. Amin. Semoga makin hari makin sukses, bertambah rezekinya, cita-citanya yang diimpikan tercapai.
2: Agar bisa membahagiakan kedua orang tuh.
1: Iya, betul.
0: Itu yang paling penting sih. Dan juga jangan lupa ya kan, ketika mungkin kita seusai ibadah gitu kan, yang paling utama adalah doa untuk orang tua kita.
1: Betul.
0: Karena belum ketemu, kali ini ada Hanin dia aja ya, yang terbaik spesial buat bunda, bunda kalian, bunda kita. Semoga bunda dimanapun ya kan,
1: dimanapun,
0: bisa diberikan kesehatan.
1: Betul sekali.
0: Karena semua bunda milik Allah gitu kan.
1: Iya betul.
0: Tapi benar loh kata Aldi Tahir. Aku sepakat loh.
2: Iya. Sepakat sih Mbak.
0: Karena jujur waktu aku nge-MC bareng si Aldi Tahir nih kan.
1: Oh pernah Mbak.
0: Pernah
2: itu flexing.
1: Flexing ya.
0: Enggak, ini ambil poin pentingnya nih ya. Ini ambil poin pentingnya nih. Jangan ini kan. Jadi dia tuh cuma cerita selama kan abis nge-MC tuh ngobrol gitu kan. Dia cuma ceritain ibunya. Kayak yang penting dia tuh bilang ke ya ibu utama. Makanya sekarang konten-kontennya juga trending kan, Kak. Lagi sama ibunya dan itu. Tapi
1: lagi baru beliin mobil ke ibunya kan.
0: Enggak usah sebut merek ya, tapi bagus merek. Tapi intinya ya itu tadi dia cuma pesan sih. Waktu itu aku sama ibu Pak, kebetulan kan sebulan sama dia.
1: MC-nya
0: kan,
1: sama ibu
0: yang baca. Enggak, ibuku datengin kan.
2: Lagi sedih.
1: Sorry.
0: Ibuku merasa wah, anakku lagi sama Aldi Tahir gitu kan. Kata si Aldi pokoknya ini ibunya gitu kan. Iya, ini ibu saya, Bang gitu, Bang Aldi. Wah, hebat. Pokoknya ibunya dijaga selalu. Jangan lupa cium kaki ibu gitu loh, kayak biasanya di YouTube itu. Cium kaki ibu, minta doa restu ibu, dan pokoknya jangan lupa doain ibu.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak

0: Gak terasa ya, ternyata tinggal 5 menit lagi kita berjumpa nih teman-teman dua.
1: Kayak rasanya tuh pingin setiap hari gitu.
0: Iya bener banget, kamu yang kaku sih gak?
1: Iya betul.
0: Mau tidur gitu Jo, gimana sih?
2: Semangat banget ya Jordan.
0: Iya semangat banget.
1: Pokoknya kalau udah ke teman-teman Pro 2 tuh rasanya recharge energi.
0: Asik. Ada siapa nih yang udah gabung nih Jo?
1: Untuk menutup malam ini seperti biasa ada Kak Tri dari Pelayan yang senantiasa mengirimkan cerita dan pesan-pesannya nih Rizky. Jadi kita tuh pendengar setia kita tuh Kak Tri ini selalu mengirimkan pesan penutup pasti.
0: Oke. 3 menit nih Jo, kan udah mau jam 2-3.
1: Oke, siap. Oke. Selamat malam Mbak Ajeng, Mas Jordan, dan salam kenal Mas Rizky.
2: Halo Katri, salam kenal juga ya.
1: Berhubung pengalamanku waktu kecil kurang bahagia, jadi sebisa mungkin aku dan suamiku berusaha menjadi orang tua yang selalu dekat dengan anak. Tempat ternyaman adalah ibu, tempat teraman adalah bapak. Cinta pertama anak perempuan adalah bapaknya, dan cinta pertama anak laki-laki adalah ibunya. Anakku yang pertama cewek, 12 tahun, kemudian baru dapat anakku yang pertama cewek, 12 tahun kemudian baru dapat anak kedua cowok. Selisihnya jauh ya.
0: 12 tahun ya.
1: Tapi ada hikmahnya juga. Ternyata anak perempuanku sifat keibuannya terlihat ketika menenangkan adiknya yang kadang tantrum. Sifat ulas asihnya mampu meluluhkan emosi adiknya yang kadang bapak mamanya malah gak bisa mengatasi. Wah, keren banget ini. Dan yang aku banggakan dari anak perempuanku adalah meskipun usianya belia, tapi sudah mampu diajak ngobrol dan bertukar pikiran secara dewasa. Bangun tidur, persiapan sekolah, bikin sarapan, dia bisa mandiri. Gak seperti anak-anak lainnya yang apa-apa harus disiapin ibunya. Dan dia sudah merencanakan masa depan. Ketika teman-temannya yang lain masih sibuk pacaran, dia gak mau punya pacar. Mau fokus belajar, terus kelak pengen punya usaha pastry bakery.
0: Amin.
1: Kan sekolahnya jurusan kuliner. Pengen ngebahagiaan orang tuanya. Pengen biayain adiknya kuliah. Banyak banget deh pengennya. Meskipun saat ini masih duduk di kelas 11 SMK, dia terlahir dengan nama Halimah Syifaul Qalbi. Wanita santun penyembuh hati. Bismillah, doa kami sebagai orang tua, semoga semua cita-citanya berhasil terwujud. Amin.
0: Siapa nama anaknya? Halimah
1: Syifaul Qalbi. Luar biasa.
0: Keren-keren sih.
1: Dan semoga anaknya Mbak Tri ini bisa tercapai untuk membuka usaha pastry.
0: Amin.
1: Mbak Tri juga sehat-sehat selalu supaya bisa menyaksikan perjuangan anak Mbak Tri sampai bisa berdiri di kaki sendiri dengan toko pastry yang berkembang.
0: Amin. Kalau udah sukses nanti tokonya, jangan lupa undang kita.
1: Iya betul.
0: Nanti kita siap untuk MC Grand Opening.
1: Iya, kalau mau promo langsung aja masuk ke obrolan santai siap UMKM.
0: Langsung promo
1: nih ya. Begitu Mbak Ajeng.
0: Gitu ya, gak kerasa ya teman-teman dua. Kita udah berbincang lama dengan satu topik yang cukup membuat kita mengingat masa-masa kala itu ya kan.
1: Iya betul.
0: Yang intinya adalah ternyata masa bersama dengan orang tua tuh, ya mungkin ketika kita masuk usia 20 kayak gini gak kerasa ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau nanti udah nikah, habis itu nanti gak punya anak, kayak kerasa banget, cepet banget sih.
1: Iya. Tiba-tiba udah gini.
0: Ternyata gini jadi ibu. Ternyata gini jadi orang tua. Ya semoga kita bisa menikmati secara panjang ya masa-masa bersama orang tua. Dan nanti kita juga bisa diberikan semangat, termasuk ketika kita jadi orang tua tuh bisa diberikan kekuatan.
1: Iya betul.
0: Paling gak sehebat orang tua kita.
1: Iya betul.
0: Karena itu menurutku emang yang paling
1: Misalnya
0: susah juga loh.
1: Bener.
0: Menjadi orang tua tuh
1: menjadi impian utama seorang anak.
0: Betul sekali. Dan semoga kita nanti jadi orang tua yang benar-benar bisa memberikan inspirasi buat anak kita.
1: Nah itu.
0: Dan gak kerasa udah di ujung cerita kali ini teman berdua. Semoga cerita malam hari bisa menghibur kamu, bisa menjadi teman healing kamu. Ada Tri, ada Tamtam, tadi juga Kevin gabung, thank you Kevin.
1: Gabung di Book Review.
0: Dari ini ada Fuad, ada Rafa,
1: ada Lara Purnama Sari.
0: Ada Lara Purnama Sari, thank you yang udah gabung. Semoga bisa memberikan hiburan.
1: Ada Mbak Rini juga tadi.
0: Mbak Rini juga, thank you ya. Pokoknya sampai jumpa tentunya di Jaga Malam edisi berikutnya. Kali ini saya Safira Ajeng pamit.
1: Saya Jordan Alwan pamit.
2: Saya Rizky Haji pamit.
0: Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kali ini spesial di malam hari ini, sebelum nanti di Jazz Music akan ada lagu yang aku persembahkan buat kalian dari Melly Guslow ya. Moga bunda disayang Allah. Kemudian requestnya si Tri ada Coldplay Video. Benar-benar nih ya, semoga bunda kita disayang Allah.
2: Amin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman perdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini udah siap-siap untuk beraktivitas. Semoga hari kamu berjalan dengan mulus dan menyenangkan ya. Bareng aku Safira Ajeng yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. So, jangan kemana-mana karena Pro 2 Jogja bakal jadi teman terbaik kamu seharian ini. Nanti ada santai siap.

0: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman,
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa,

0: Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
1: "Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
2: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
1: "Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir." Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tentangan dari kaum Bani Israel.
3: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
3: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
4: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
3: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
4: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
3: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
3: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.

0: Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?
1: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
2: Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya.
1: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. Dua nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam. Teman terbaik kamu,
3: Produa. Produa FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman.

0: Stay tune on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Waktunya Info Pro 2 hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Safira Ajeng. Info Pro 2. Teman Pro 2 kita awali dari berita internasional. Virus mematikan dari tikus hantavirus kembali menggemparkan dunia. Dan ini merupakan kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru dan ginjal manusia. Dalam dunia medis, infeksi hantavirus dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hantavirus pulmonari syndrome dan juga hemorrhagic fever with renal syndrome. Dan kedua jenis penyakit tersebut memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi apabila tidak ditangani secara tepat.

Wamenpar Aceh Industri Travel memperkuat pariwisata berkualitas. Tentunya Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengajak pelaku industri perjalanan wisata memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman, dan berdaya saing.

0: Berikutnya informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Memasuki hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus hari ini, Yogyakarta kembali menjadi destinasi favorit wisata, tentunya wisatawan domestik. Berdasarkan data PT KAI, tercatat lebih dari 100 ribu penumpang kereta api tiba di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, layanan KRL Solo Jogja juga dipastikan beroperasi normal dengan penambahan jadwal perjalanan guna memberikan kenyamanan bagi para pelancong dan juga warga lokal.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi, morning teman Pro 2 suka ngenjang. Kali ini Safira Ajeng kembali lagi menemani kamu. Tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Bagi teman Pro 2, kali ini bareng aku Safira Ajeng di Spada gitu kan. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana vibes hari ini, udah kerasa belum teman Pro 2? Vibes-vibes liburannya ya kan, yang hari ini tentunya merayakan kenaikan Yesus Kristus. Juga kami ucapkan selamat buat teman Pro 2. Dan long weekend kali ini sudah di depan mata teman Pro 2. Besok juga udah resmi nih cuti bersama ya kan. Cuti bersama, sebenarnya ini ada kelanjutannya gak sih? Sebenarnya cuti bersama siapa gitu kan, harusnya ada lanjutannya. Wah, jadi buat kamu yang udah siap-siap staycation di Jogja ataupun sekedar mau malas-malesan ya kan di rumah, ya mumpung libur panjang, kenapa sih nggak di rumah? Biasanya kan pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore gitu kan. So, kali ini untuk nemenin kamu, menemani weekend, long, very very long ya teman-teman berdua. Aku akan puterin untuk lagu-lagu di pagi hari ini. Dan untuk kamu yang kali ini mau request lagu, mau titip-titip salam juga boleh gitu kan ya. Langsung join aja di 0811-2511-025 tentunya bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, tuan terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Iya, kerjaan juga tan. Hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Nggak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Nggak mau.
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Selamat, kita sudah memasuki bulan-bulan yang katanya sih bulan Mei itu bulan yang paling produktif, bulan yang paling sibuk kali ini teman Pro2. Karena banyak banget acara seni, apalagi di Jogja. Jogja ini kan gak ada matinya ini kalau ngobrolin tentang seni, ya gak sih? Dan buat kamu yang suka nih kalau ingin apa mencari hiburan dengan healing dengan membaca buku, kamu juga bisa mampir ke Pesta Buku Jogja 2026. Karena nanti masih ada sampai tanggal 17 Mei teman Pro2. Ada diskonnya tuh sampai 80% tuh kan. Cocok buat kita anak muda yang cari healing-healing membaca gitu kan ya. Cocok banget buat ngisi waktu liburan kita. Apalagi nih tanggal merahnya Mei itu banyak banget. Ya meskipun kadang aku lupa nih kalau besok tanggal Mei ya. Tanggal merah enggak sih? Oh iya, besoknya long weekend. Kadang enggak tahu kan, karena ya gimana ya, namanya siaran terus gitu kan. Bukan curhat nih teman Pro2. Pokoknya aku siap nemenin kamu selama masa liburan kamu nih selama bulan Mei. Ada juga banyak event-event, mulai dari event lari, kemudian event-event jalan sehat. Ih, banyak banget sampai aku tuh kadang bingung mau ikut yang mana, saking banyaknya nih teman Pro2. So buat kamu sambil siap-siap mau ke sana ya, mungkin mau ke apa namanya tadi Pesta Buku Jogja ataupun mau event-event lari dan juga mau ke acara seni lainnya, ada juga tuh di daerah Sleman aja ada acara full acara rangkaian Hari Jadi Sleman ya kan, dan juga ada festival adat budaya. Kemarin juga sempat terselenggara festival Dalang Muda tuh kan, buat kamu yang para pecinta pewayangan, cocok kemarin sih kalau lihat acara festival Dalang Muda itu, keren banget. Pokoknya banyak banget lah event seni yang ada di Jogja. Jogja nih nggak ada matinya kalau ngebahas tentang seni teman Pro2. Pokoknya kalau kita apa namanya selalu melestarikan bahasa Jawa, selalu melestarikan budaya Jawa dan juga apa ya, ngeluri budaya Jawi gitu loh teman Pro2. Deh, kali ini teman Pro2 tentunya aku juga akan menantikan kamu bergabung di 08112511025 sembari kamu mungkin lagi jalan santai kan, ataupun kemis-kemis nih biasanya kemana sih, nyari burjo kali ya, ataupun nyari bubur ya kan. Kalau soto kan nyoto ya, soto nyoto lagi. Kalau rebu kan nyoto kan. Kalau kemis enaknya apa? Yang manis-manis kali ya kayak kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Panggilan nih buat teman Pro 2 yang mungkin semalam begadang ya nonton bola. Selamat ya buat para Interisti, teman Pro 2. Inter Milan akhirnya resmi double winners nih setelah juara Coppa Italia dini hari tadi. Pasti seneng banget ya kan. Karena ini merupakan perjuangan yang gak main-main, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang matanya masih sepet ya kan gara-gara nonton bola, sini-sini-sini. Kali ini aku siap nemenin kamu dan nanti di jam 7 akan ada info super sport yang spesial aku persembahkan buat kamu, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja.